0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
5: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
6: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto itu salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan resiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
6: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Renggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang renggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan waterbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berhasil.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88.000 liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kabupaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan Desa Balirante atau kawasan Lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balirante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balirante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higagashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara 3 tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bripka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pada masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan tadi pendengar kita sudah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang saatnya kita kembali ke Semarang pendengar, dan kami masih tunggu ya atensi Anda untuk berbagi informasi kepada kami mengenai cuaca ataupun lalu lintas terkini di wilayah Anda pendengar, karena mengingat di hari Minggu ini ya menjadi hari yang paling ditunggu-tunggu untuk semua orang untuk melepaskan penat setelah beraktivitas dalam satu pekan ya. Untuk ada yang sedang berolahraga, ingin berencana pergi berlibur ya, kita masih akan tunggu pendengar bagaimana informasi dari Anda, ataupun ada kejadian menarik pendengar yang Anda temukan pada hari ini, sampaikan saja ke 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami, dikirimkan di WhatsApp kami di 0816-666-886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Tetap bersama kami pendengar, kami masih akan menunggu atensi Anda hanya di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Dan nanti jam 8 ya, kita akan hadirkan sejenak untuk mengikuti siaran ibadah secara langsung melalui program silang dari Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang dengan tema Setia Mengolah Ikhlas Memberi Buah. Dan di jam 8 pagi ya pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Saat ini setiap bank yang beroperasi di dunia sudah memiliki M-Banking atau e-banking guna memudahkan nasabahnya. M-Banking atau e-banking adalah salah satu kecerdasan buatan yang memungkinkan setiap nasabah melakukan transaksi perbankan hanya melalui smartphone. Namun hal ini juga bisa membuat posisi teller bank menjadi terancam karena nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi. Riset yang dikeluarkan Citigroup menjelaskan mengenai 30% pekerjaan perbankan akan menghilang selama satu dekade mendatang, serta terlihat dari jumlah teller di Bank Amerika Serikat yang telah menurun 15% sejak tahun 2007.

Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan himne paroki.

para bruder, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, yang kakung, yang putri, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi, Minggu Biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan, menawarkan kepada kita tentang Tuhan yang adalah pemilik, Maha Kuasa, dan yang harus kita upayakan karena Ia lebih dahulu mencintai kita. Ia memberikan ladang agar kita mengolah dan mengupayakan yang baik dan agar kita mendapat yang baik pula. Tetapi kenyataannya kita mempunyai kerapuhan, memiliki kelemahan diri yang menjadikan hati kita, pikiran kita itu merasa bahwa kita bukan penggarap tetapi pemilik, sehingga kita hidupnya semau-maunya dan bisa tergoda untuk jatuh dalam dosa. Maka di kesempatan yang baik ini, di awal Ekaristi ini, kita akui bahwa kita bukanlah manusia sempurna. Kita terkadang terlena dan ingin memiliki sesuatu yang ternyata bukan milik kita. Dan di kesempatan yang baik ini, selain menyesali, kita bangun sikap tobat kita dengan hening dan mengenangkan bahwa kita pernah ditebus dan diselamatkan melalui baptisan kita. Maka dalam keheningan nanti akan ada percikan air suci agar kita menyadari kita pernah menjadi pribadi yang diselamatkan dan kita diminta juga menyelamatkan satu sama lain. Maka kita hening sejenak, kita bangun sikap tobat dan kita terima percikan air suci.

0: intensi misa pada minggu pagi hari ini, kita ingin mohon mujizat sadar dari koma dan kesembuhan bagi Bapak Mikael Zaini. Mohon kesembuhan juga untuk keluarga Bapak Budi, keluarga Bapak Agus, Ibu Sutijah, serta mohon berkat kesehatan dan kesejahteraan untuk keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, keluarga Kristo, dan keluarga Paulus. Serta mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Thomas Suryo, Bapak Stefanus Widiono, Bapak Hendrik Maatman Suparmo, yang satu tahun lalu dipanggil Tuhan, Bapak Albertus Manyus Umun Putra Setio Utomo, dan untuk Ibu Sri Hartini. Dan mohon kesehatan dan penyembuhan dari sakit untuk Ibu Sri Hartati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan memberikan anugerah keselamatan kepada kami. Kami mohon, semoga anugerah-Mu itu tidak kami sia-siakan, tetapi kami terima dengan penuh keterbukaan dan kegembiraan hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian, tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak dari yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku, pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.' Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu."

Para brother, para suster, frater, yang kakung, yang putri, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, para peziarah yang mungkin berasal dari luar kota dan yang hadir secara virtual, saya ucapkan selamat pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik ya, ada yang luar biasa, ada yang baik, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi hari ini yang perlu kita syukuri, saudara-saudari, Bapak Ibu, para frater, para bruder, para suster, mengupayakan Tuhan. Ini hal yang sangat positif, karena apa? Karena panjenengan yang hadir ke tempat ini menyadari diri bahwa saudara-saudari adalah penggarap. Maka satu poin pertama yang ingin saya tawarkan adalah kita itu perlu menyadari adalah penggarap. Tetapi kenyataan meminta kita menjadi orang nomor satu, superior, mempunyai dampak. Saya harus terlibat dalam ini dan itu, karena saya ingin dicatat, saya ingin berperan. Lupa nilai-nilai baik tadi, bukan karena kita pemilik, tetapi karena kita penggarap. Kalau tidak hati-hati, kita akan jatuh dalam situasi lelah karena mengejar yang nomor satu. Lelah ketika ada orang yang tidak mendengarkan kita, ketika kita berpendapat. Marah ketika anak, orang tua, keluarga bahkan ketika diberi nasihat dan lupa akan nasihat itu. Marah situasi yang tidak mudah, bahkan ketika nama kita tidak dicatat padahal kita sudah berperan besar, kita juga akan emosi, mutung, dan melakukan tindakan-tindakan di luar batas kita. Karena apa? Karena berawal dari rasa ingin memiliki. Rasa ingin menjadi seorang yang adalah pemilik. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bahagia. Sadarilah bahwa kita itu adalah penggarap. Kalau yang namanya penggarap, situasi yang tidak mudah, pemilik akan datang dan menyempurnakan. Kalau butuh sesuatu, pemilik akan melengkapi. Dan pemilik itu adalah Tuhan sendiri. Satu poin pertama, yaitu butuh yang namanya kesadaran kita itu penggarap, kerendahan hati itulah yang akan membawa kita pada sukacita. Yang kedua, ada sebuah kata yang menarik, yaitu buah, buah anggur. Bahkan dalam teks Yesaya jelas dituliskan, buah yang diharapkan buah yang manis, tetapi yang muncul buah yang asam. Buah yang asam itu keonaran, kemarahan, situasi yang membuat orang itu tidak mau taat pada Tuhan, dan Yesaya dengan jelas mengatakan bahwa kelaliman itu yang muncul dari
buah asam. Maka pertanyaannya kepada kita, sudahkah kita berbuah manis? Di keluarga kita, kita sering tersenyum, bersuka cita, menawarkan kebahagiaan, memberi kedamaian. Ketika algoritma dunia meminta kita, orang salah itu dimarahi, dihukum, gereja menawarkan ketika orang salah dan ia menyadari kesalahannya, diampuni, diterima kembali, diarahkan menjadi orang yang lebih baik. Karena kita adalah satu keluarga nantinya dalam iman, dipersatukan dalam kerajaan surga. Maka ketika kita di dunia ini, mari kita timbulkan buah-buah manis. Mari kita upayakan keadilan dan kebenaran. Dan jangan lupa, teks Filipi jelas mengatakan kita diminta untuk sesuai dengan wajah Tuhan, yaitu penuh kasih. Lakukanlah itu kalau kamu mengenal Tuhan itu baik. Lakukanlah itu kalau kamu kenal Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu sesuatu yang harus kita tuju dan kita upayakan. Lakukanlah itu. Maka dua poin ini semoga menjadi bekal perjalanan kehidupan kita. Rendah hati bahwa kita adalah penggarap. Mari kita berbuah, buahnya kasih, kebenaran, sukacita, dan keadilan. Kita hening sejenak, kita mohonkan rahmat agar kita mampu untuk menjadi pribadi yang baik, rendah hati, dan kita resapkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

0: Sekarang marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita dengan mendoakan doa syahadat yang singkat. Seluruh umat berdoa dari kata aku percaya akan Allah, bukan setelah Romo berdoa aku percaya akan Allah. Kita doakan bersama-sama doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadil orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
1: Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu, kekudusan, dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi proses pembangunan Katedral Center, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak, menyampaikan wujud pribadi kita. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, kami juga membawa doa-doa mohon mujizat untuk sadar dari koma dan kesembuhan bagi Bapak Mikael Zaini. Mohon kesembuhan pula untuk keluarga Bapak Budi, keluarga Bapak Agus, Ibu Sutijah, dan Ibu Sri Hartati. Dan mohon berkat kesehatan dan kesejahteraan dalam keluarga, yaitu keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, dan keluarga Kristo, serta keluarga Paulus. Dan kami mohon kedamaian jiwa untuk Bapak Thomas Suryo, Bapak Stefanus Widiono, Bapak Hendri Maatman Suparmo yang satu tahun lalu dipanggil Tuhan, Bapak Albertus Manyus Umun Putro Setio Utomo, dan Ibu Sri Hartini. untuk semua ujub kita, marilah kita mohon. Tuhan,
1: dengarkanlah doa umat-Mu.
0: Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, umat-Mu. Peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putra-Mu dan mengabdi kepada-Mu dengan setia dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo yang ke-14 dan Uskup kami, Monsinyur Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Bapak Thomas Suryo, Bapak Stefanus Widiono, Bapak Henry Maatman Suparmo, Bapak Albertus Manyus Umun Putro Setio Utomo, dan Ibu Sri Hartini, yang telah engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu, perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, putramu.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kita berikan salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Pendengar, kalau lagi jajan makanan, cemilan, atau beli produk olahan di sekitar kita ya pendengar, adanya logo ataupun sertifikat halal di kemasannya, ini sering kali ya jadi alasan utama kita untuk membuat lebih tenang dan mantap untuk beli ya. Nah ini pendengar, ada para pelaku usaha kuliner Jawa Tengah yang harus mengetahui info penting terkait aturan sertifikasi halal ini. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ternyata tinggal menghitung hari pendengar ya. Tepatnya akan resmi dimulai tanggal 18 Oktober 2026 nanti. Menjelang tenggat waktu tersebut, Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, Profesor Dr. Ahmad Rofiq mengingatkan para pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil atau UMK, untuk segera bersiap dan tidak hanya pasif menunggu fasilitasi gratis ya. Menurut beliau, sertifikasi halal ini sebaiknya tidak dianggap sebagai beban biaya, melainkan investasi bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ya, yang justru bisa menambah profit usaha. Di mana LPPOM MUI Jateng ini juga berharap Pemda dan lembaga pendamping terus memperkuat sosialisasi agar para pelaku usaha kita semakin siap dan tidak keteteran saat aturan resmi berlaku. Wah, ini penting banget ya pendengar, agar nantinya produk lokal kita juga semakin dipercaya dan konsumen merasa puas dan juga aman.

0: Mencakup apa saja perencanaan infrastruktur yang ideal untuk sebuah perumahan? Berikut penjelasan dosen Departemen Arsitektur Universitas Diponegoro, Dr. Sukawi STMT.
1: Ya, infrastruktur yang ideal itu yang sudah direncanakan dari awal, dimulai dari infrastruktur dasar ya, jadi mulai dari lebar jalan, kemudian kebutuhan akan air bersih nantinya, kemudian terkait dengan buangan air limbah, saluran drainase nanti diarahkan kemana, termasuk juga ruang terbuka, terkait dengan fasilitas sosial, ekonomi, dan lain-lain, itu memang harus didesain dari awal. Awalnya mungkin rumahnya kecil cukup untuk 2 orang, jalan depan rumah mungkin hanya untuk 1 mobil cukup, karena pada saat itu memang belum punya mobil misalnya. Tetapi kan kita harus bisa memprediksi ke depannya. Jadi ternyata ekonominya semakin bagus, punya mobil, akhirnya kesulitan tempat parkir, seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan di awal solusi-solusi terkait dengan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar pagi hari ini di hari Minggu ya, untuk Anda yang akan beraktivitas di laut ataupun akan pergi berlibur ke pantai ini ya, jangan kemana-mana pendengar, nanti pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi ya, sekarang pendengar kami akan hadirkan untuk Anda update perkiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang akan disampaikan oleh Prakirawan Tika. Selamat pagi rekan Tika, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Kak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada dua informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Senin 5 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Berikutnya, untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah barat laut hingga timur laut dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi selanjutnya, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Senin 5 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan, dengan angin dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,4 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Senin 5 Oktober 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
0: Baik, terima kasih rekan Tika atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Demikian pendengar update informasi cuaca kemaritiman bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan ini juga menjadi informasi terakhir pendengar di Semarang pagi ini karena selepas ini akan bergeser ke Semarang siang ini. Nanti kan ada rekan saya Galih yang akan menemani Anda pendengar. Saya Nadira, pamit dulu, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming via RRI Digital dan juga rri.co.id. Bersama dengan saya Galih Aji yang akan hadir menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore pendengar. Semarang siang ini edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 pendengar. Masih semangat pastinya, awal bulan ditambah hari Minggu. Yang sedang menikmati jam istirahatnya atau mungkin menikmati jalan-jalannya, tetap jaga kondisi pendengar. Kami harapkan sehat selalu dan juga bahagia selalu. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, kami akan hadirkan program Dunia Si Kecil. Dan untuk edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan sekaligus juga bermain bersama dengan adik-adik dari SD Negeri Kemijen 02. Dan tetap bersama dengan kami pendengar. Selamat mendengarkan Dunia Si Kecil.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

0: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang.
1: Sobat pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Semarang, sebelum acara ini dimulai, perkenalkan nama saya Sylvia.
2: Dan saya Alexi.
1: Kami selaku pembawa acara akan mempersembahkan rangkaian acara budaya di SD Negeri Kemijen 02.
2: Pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kami akan menemani kalian semua untuk mengenal lebih dekat SD Negeri Kemijen 02, yaitu melalui budaya dan seni di sekolah kami dalam acara
1: Dunia Si Kecil Pro 1 Semarang dengan mengusung tema Sekolahku Budaya Seniku.
2: Ke Semarang naik kereta api.
1: Cakep. Jangan lupa membeli roti.
2: Cakep. SDN Kemijen 02 tetap di hati.
1: Muridnya berkarakter dan berprestasi.
2: Mantap.
1: Sobat pemirsa dan pendengar yang berbahagia, sebagai

Semoga bakatnya bisa terus berkembang dengan rajin berlatih. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kami mempersembahkan alunan suara merdu dari Kak Tata yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Happy Moka. Beri tepuk

Penampilan yang luar biasa. Semoga Kak Tata selalu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Teman-teman semua, selanjutnya kita saksikan bersama penampilan dari tim kelas 2 laki-laki, yaitu Menari Apuse. Menari Apuse ini terinspirasi dari Indonesia bagian timur, yaitu Papua. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat

0: banget. Sobat-sobat cilik, siapa nih yang suka dongeng?
1: Ayo, siapa?
0: Dongeng apa ya yang paling disukai?
1: Apa ya?
0: Selanjutnya, kami tampilkan sebuah dongeng yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu Timun Mas, yang akan disampaikan oleh Kakak Kai. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.
2: Perkenalkan, nama saya Kai. Saya dari kelas 5. Dan saya akan mendongeng yang berjudul Timun Mas. Selamat menyaksikan. Ing sawijining desa, ana rondo aran Mbok Sirni sing urip piyambakan. Dheweke kepengen banget duweni anak supaya ana sing bisa ngatresnani lan dadi kancane. Sawijining dina nalika ana ing alas, Mbok Sirni ketemu buta ijo. Buta ijo wenehi wiji timun lan janji saka wiji kasebut bakal lahir bayi wadon. Nanging ana syaraté, yen bocah iku wis gedhe bakal dipasrahke marang buta ijo. Amarga kepengen banget duweni anak, Mbok Sirni banjur serujuk. Wiji timun mau ditandur, ora suwe tuwuh timun gede warna kuning keemasan. Nalika dibuka, jebol enjero nak bayi wadon ayu. Bayi kesebut banjur dijenengi Timun Mas. Tahun demi tahun dilewati, Timun Mas tuwuh dadi bocah wadon sing ayu, sregep becik atine lan seneng nulungi. Mbok Sirni tansah wenehi pitutur supaya Timun Mas dadi bocah sing wani lan mandiri. Nanging nalika Timun Mas wis gedhe, buta ijo teka meneh kanggo jipok janjine. Mbok Sirni banjur nyeritake kabeh marang Timun Mas. Senajan wedi, Timun Mas ora gelem nyerah. Mbok Sirni banjur gawa Timun Mas menyang sawijine pertapa kanggo njaluk pitulungan. Pertapa wenehi papat barang pusaka, yaiku wiji timun, jarum, uyah, lan terasi sing kudu digunakake. Nanging buta ijo ngoyak dheweke. Timun Mas banjur janji bakal ngadepi bebaya kasebut. Esuke buta ijo teka meneh lan ngoyak Timun Mas. Timun Mas mlayu nganti cepet. Nanging buta ijo saya cedhak. Timun Mas buang uji timun. Dumadakan tuwuh wit timun sing rambatane gawe buta ijo kesandung. Nanging buta ijo seiso metu lan terus ngoyak. Timun Mas banjur buang jarum, lan jarum kasebut malah dadi alas pring sing landhep. Buta ijo kesusupan. Nanging buta ijo iso narusake pengajaran. Timun Mas saya kesel. Nanging dheweke kelingan pituture Mbok Sirni supaya ora gampang nyerah. Mati keberanian lan kecerdikane, Timun Mas banjur gunakake barang pungkasan, yaiku terasi. Nalika terasi dibuang, segera malah dadi landut panas sing jeru. Buta ijo kecemplung lan ora iso metu meneh. Pungkasane Timun Mas bisa selamat lan bali menyang omah. Mbok Sirni nyambut dheweke nganti rasa bungah lan syukur. Wiwit kuwi timun mas lan mbok sirni urip tentrem lan tansah bebarengan. Seko cerita timun mas, kita bisa sinau yang jadi pemimpin ora kudu dadi wong sing paling kuat utawa paling gedhe. Pemimpin kudu wani ngadepi masalah, cerdik nalika njimok keputusan, tanggung jawab, lan ora gampang nyerah. Nganti keberanian, kecerdikan, lan tekad sing kuat, saben tantangan mesti bisa dihadepi. Pemimpin sejati dudu wong sing gawe wong liya wedi, nanging wong sing wenehi wani lan ngarep-ngarep marang wong liya. Matur nuwun Sugeng Enji.
1: Wah, seru sekali ya dongengnya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari dongeng Timun Mas. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kami persembahkan tari Perahu Layar yang akan dibawakan oleh tim kelas 3. Tari ini berasal dari Jawa Tengah, diangkat dari lagu permainan anak tradisional Jawa. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

0: biasa sekali ya. Tetap semangat dan giat berlatih. Teman-teman semua, selanjutnya kita saksikan bersama penampilan dari tim kelas 2. Perempuan yaitu menari anak kambing saya.
1: Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Terima kasih teman-teman kelas 2 yang sudah menari dengan penuh semangat. Sobat pemirsa dan pendengar yang berbahagia, penampilan selanjutnya yaitu menari alat musik ritmis dari tim kelas 1. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Soalnya kakak yang satu ini dari tim kelas 5. Selain cantik juga memiliki suara emas. Ayo siapa yang tahu? Langsung saja kita panggil Kak Nadia akan menyanyikan lagu Kulihat Ibu.

suaranya benar-benar merdu ya. Terima kasih Kak Nadia, sukses selalu ya. Sobat-sobat cilik, kita harus mencintai bahasa Jawa karena bahasa ini adalah warisan budaya leluhur yang kaya akan nilai sopan santun dan identitas bangsa. Sebagai wujud cinta serta kebanggaan kita pada bahasa Jawa, mari kita saksikan geguritan dengan judul Ibu Pertiwi yang akan dibacakan oleh Kak Kiandra. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Manu.

0: sudah membaca geguritan dengan penuh penghayatan. Oh iya, Kak Kiandra ini pernah meraih juara geguritan tingkat kecamatan Semarang Timur. Semoga terus berprestasi ya. Pendengar dan pemirsa yang berbahagia, kita nari lagi yuk.
1: Ayo.
0: Untuk orang Semarang, pasti sudah tidak asing lagi ya. Berikutnya ada tari Duduk Der Semarangan yang akan dibawakan oleh Kak Aisyah. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

bersemi di hatiku. Aku unik, kamu juga unik.

ada yang terpuruk. Lihatlah senyumku yang ceria. Aku langkah belajar bersama. Ulurkan tanganmu, mari berteman.

0: puisi yang sangat menyentuh, penuh makna yang dalam. Semua manusia di hadapan Allah itu sama, yang membedakan hanya iman dan ketakwaannya. Semoga Mas Hafiz selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan.
1: Amin.
0: Sobat pemirsa dan pendengar, selanjutnya kami mempersembahkan penampilan menari motor.

0: pendengar dan pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya, selain pandai bernyanyi, Kak Tata ternyata pandai juga ngekelijen. Langsung saja kita saksikan bersama penampilan ngekelijen oleh Kak Tata. Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.
1: Halo Stanipon, sugeng enjing para pemirsa hingga ganteng-ganteng lan ayu-ayu. Sinten wonten mriki ingkang pengen urip sehat lan tetep katingal glowing tanpa filter? Jawab to. Ayo ngaku. Tiang jaman sakniki niku yen mireng tembung ngulinokake urip sehat. Kok kaya diutus pusap sewu kali ya? Padahal sejatine urip sehat ki amung simpel banget lho. Ingkang gawe ruwet lan larange ki mung gengsine. Contonipun babakan panganan. Kula niki nate derek tren gaya hidup sehat ala-ala mbak-mbak selebgram. Tumbah salad bowl wonten cafe hits. Godhong sepat-sepat mentah dipotong-potong dikei saus siti regane 70.000. Amung godhong lho nalika kula nedo. Wek rasane pemirip kaya kambing tetangga kang lagi sarapan. Padahal wonten griya ibu kula sampun damel kuluban kalian urap-urap sabaskom. Amung 10.000. Bahan podo-podo godhonge lho padahal. Bedanipun amung setunggal-setunggalipun. Ditedo nganggum garpu lan difoto kanggum instastory. Ingkang setunggalipun malih. Ditedo nganggum tangan lan didulit sambil terasi ember. Kula niki dados kemutan tembang Jawa jaman cilikan kula. Tiang sepuh rumuyen wis pinter banget menawi ngandani babakan kesarasan. Lagu ingkang biasa didendangaken kuwi lho, suwe ora jamu nanging lere pun tau basiti. Supados laras kalih kahanan kita sakniki. Dimerengaken nggih.

0: podo mung jajan ing pinggir dalan. Ayo podo olahraga ben awak seger, ora gampang semaput pas upacara. Kece to lirik kula, ketolah tembangipun setau sanget. Yen kepengen awak sehat lan ora gampang males ing kasur, kunci utamane wonten kalih: olahraga lan jaga pola makan. Tapi tiang-tiang jaman sakniki, aduh, melet-melet. Niat olahragane lho sing tak bingungi. Sasi wingi kula ketepang rencang kula. Tumbas sepatu lari merek paling larang. Kaos David mentereng lan post status ready for 5K morning run. Halala. Bibar niku melayune omong saka kamar tidur marang meja makan kangge mendhet gorengan. Kuwi melayu apa tek video klip Mbak Yu? Pola sare nggih sami mawon. Dokter-dokter ing TV wis ndika. Cukupi turu 8 jam sedina. Yo, tiang-tiang ya padha nuruti to ya. Turu jam 1 esok, tangi jam 9 esok. Pas to 8 jam. Kanca-kanca sedayanipun. Urip sehat ki sebenarnya investasi paling larang. Tapi carane paling murah. Mboten usah nunggune sugih. Mboten usah nungguni dino Senin. Lan mboten usah nungguni ditata lewatan rumah sakit anyar sadar. Matur nuwun kanca-kanca sedayanipun, sugeng enjing lan dadah.
1: Terima kasih Kak Tata atas penampilannya. Sobat-sobat cilik, penampilan selanjutnya yaitu bermusik dengan pianika ibu kita Kartini yang akan dibawakan oleh tim kelas 5.
2: Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

Terima kasih sudah menampilkan pianika dengan sangat baik. Pendengar dan pemirsa, persembahan kami berikutnya yaitu menari Jawa, tari kreasi Lati yang akan dibawakan oleh tim kelas 5. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: sudah tampil dengan baik. Sobat-sobat cilik, mari kita saksikan tim kelas 4 akan menampilkan tari Manu Jadali.
1: Beri tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.

0: Pendengaran dan pemirsa yang berbudiman, persembahan terakhir dari kami yaitu kera lagu Rukun Sama Teman oleh semua tim. Kami selaku pembawa acara
1: serta seluruh murid SD Negeri Kemi Channel 2
0: mengucapkan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi

0: 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
1: The ball was on the very highest level.
0: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai peluit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini. Ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello continue tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Unggul FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Steel lah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, bapak satu, bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tas Mojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangku.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya.

0: dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: Upaya pengembangan wilayah pesisir membutuhkan sinergi kuat antar berbagai elemen masyarakat. Pembahasan tersebut mengemuka dalam program Ngobras yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Semarang. Peran generasi muda sangat penting untuk menggerakkan potensi ekonomi kawasan pantai secara digital. Anggota Bidang Kemitraan Karang Taruna Jateng, Rahmat Zainal Abidin, memaparkan terobosan pemasaran untuk anak muda. Pos bantuan hukum Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan Komisi 13 DPR RI. Apresiasi diberikan setelah pos bankum tersebut mencatat 99 laporan layanan hukum.
1: Info Pro 1.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi Babin Kaptipmas pada siang hari ini, sekaligus mengajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Demak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aibda Slamet H dari Polsek Kebon Agung dari Desa Perigi, pendengar. Polsek Kebon Agung, Polres Demak yang akan menghadirkan informasi terbaru terkait dengan giat Binmas dan juga kejadian menonjol di Desa Bidaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Slamet.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Slamet dengan saya Galih. Kabar baik, sehat ya untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Baik, terkait dengan informasi saat ini di Desa Binaan, seperti apa, Pak? Informasi menarik yang dapat disampaikan.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin sampaikan selamat siang, salam sejahtera dan salam presisi. Saya sebagai Aibda Slamet Haryanto sebagai Babin Kaptimas Desa Perigi, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak. Izin menyampaikan situasi Kamtipmas Desa Perigi. Alhamdulillah saat ini aman kondusif. Dengan situasi Kamtimas Desa Perigi dengan luas wilayah kurang lebih 198 hektar yang terdiri dari 60% wilayah pertanian, di antaranya persawahan. Untuk saat ini alhamdulillah pasca panen ya mengalami sedikit kekeringan ya pada umumnya karena musimnya belum turun hujan. Tapi alhamdulillah pengairan sudah sampai di wilayah Desa Perigi sehingga para petani, para kelompok tani juga sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan lahan untuk masa tanam kedua. Adapun kegiatan Babin Kamtimas yang selama ini dilaksanakan diantaranya itu melaksanakan sambang dan silaturahmi warga Desa Perigi. Di antaranya himbuan-himbuan yang bersifat Kamtipmas, menjaga situasi Kamtipmas, dan memberikan himbuan sesuatu yang mungkin saat-saat ini mungkin viral di media sosial. Babin Kaptimas juga berperan aktif bersama kader Puskesmas dalam rangka menanggulangi, mencegah, dan menghilangkan penyakit yang saat ini mungkin masih marak di Jawa Tengah ya, diantaranya penyakit TBC, yaitu diantaranya dengan tetap menjaga kontak fisik, menjaga hubungan, makan, dan diantaranya pemeriksaan secara rutin dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebon Agung. Yang selanjutnya bersama perangkat desa, Babin Kaptimas juga memberikan himbauan yang seperti siskamling, yaitu memang sangat penting situasi-situasi di musim kemarau seperti ini bisa untuk mengantisipasi karhutla karena musimnya musim kemarau semuanya serba kering sehingga mungkin mudah terbakar. Dan kemudian memberikan himbauan yang mungkin masih marak Pak di Jawa Tengah, yaitu diantaranya seperti penipuan online, transfer-transfer yang tidak dikenal, dan mungkin ya maraknya juga seperti judi online yang mungkin meresahkan di berbagai wilayah. Tak lupa kami juga menyampaikan bersama perangkat desa untuk tetap menyaring informasi berita yang berada di media sosial dan juga undang-undang ITE yang kemarin disahkan. Yang selanjutnya yang paling penting diantaranya yaitu untuk menghimbau para generasi muda, diantaranya menghimbau untuk menghindarkan diri dari minuman keras, minuman oplosan, narkoba, dan tak lupa tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Yang berikutnya juga kami sampaikan kepada seluruh warga dengan program Polri yang terbaru, yaitu diantaranya calling system 110. Diharapkan warga untuk tetap waspada jikalau terjadi sesuatu hal yang mengkhawatirkan atau suatu tindak pidana yang berbahaya, bisa langsung calling 110 kepada kami agar kami bisa datang cepat dan tanggap. Alhamdulillah saat ini kejadian yang menonjol di Desa Prigi, Kecamatan Kebunagung, alhamdulillah tidak ada. Ini berkat kerjasama dengan perangkat desa, dengan Babinsa, dan tokoh masyarakat terkait. Mungkin demikian Pak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan Pak Slamet supaya bisa terus menjaga kondusivitas dan juga kekompakan dalam menjaga kerukunan. Silakan Pak.
1: Ya, untuk pesan dan kesan bagi warga Desa Prigi khususnya dan pesan kepada pendengar RRI pada umumnya, kami menghimbau sebagai Babin Kamtimas untuk tetap waspada terhadap lingkungan, terhadap situasi musim yang saat ini pancaroba musim kekeringan, dan juga tak lupa media sosial. Bagaimanapun media sosial itu membawa efek yang sangat besar sekali, membawa informasi yang sangat besar sekali, yang kadang justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, istilahnya konsultasi informasi itu memang diperlukan. Jadi kerjasama kepada masyarakat, diimbau untuk kalau mendapatkan sesuatu informasi yang kurang jelas atau yang memang tidak sesuai, diharapkan tidak langsung diterima mentah-mentah. Bisa dikonfirmasikan dengan petugas terkait, mungkin diantaranya kalau di desa seperti perangkat desa seperti lurah atau bayan, atau mungkin tokoh masyarakat terkhusus lagi bisa langsung telepon Pak Babin Kamtimas yang siap sedia melayani masyarakat setiap hari. Dan jangan lupa untuk tetap waspada terhadap kebakaran hutan lahan, karena situasi masih musim kemarau yang tidak jelas kapan turun hujannya. Untuk tetap waspada penggunaan listrik, penggunaan air bersih, dan saat membakar sampah di lahan untuk dihindari. Ya, mungkin itu saja sementara yang dapat saya sampaikan. Saya berikan himbauan kepada warga masyarakat pada Desa Prigi dan warga pendengar RRI pada umumnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Slamet untuk informasi lengkap yang sudah disampaikan. Kami harapkan semoga kondisi desa bisa terus aman dan juga terkendali ya Pak ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Selamat siang Pak Slamet.
1: Selamat siang Mas.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Slamet H dari Kebon Nanggung, pendengar Desa Prigi, Polres Demak, yang baru saja menghadirkan informasi terkait dengan himbauan Kaptipmas di Desa Binaan.

0: Program Warga Jaga Warga punya peran penting dalam mengantisipasi bencana. Ikuti penuturan Bapak Adi Widagdo SSI MPH dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sekitar 95-96% sekian itu masyarakat yang selamat itu karena yang pertama itu mereka tahu secara individu dia berada di rawan bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kemana lokasi yang aman itu juga tahu. Itu menyumbang sekitar 35%. 32% selebihnya itu adalah orang keluarga di terdekat kita. Artinya tadi konteksnya misalkan warga jaga warga, keluarga satu dalam satu keluarga itu menyumbang 32%. Dan dukungan dari teman terdekat, tetangga, RT, RW, komunitas kecil di, mungkin di kampung, di RT-nya itu menyumbang sekitar 28%. Artinya, nah, jaga warga, warga jaga warga, atau dulu kita pernah pada zamannya COVID itu di Jawa Tengah ada Joko Tonggo, itu adalah konteks yang aktual, yang bisa diterapkan, yang memang implementatif ya, dalam menjaga apa istilahnya persaudaraan dan juga saling menjaga keselamatan antar warga di tingkat komunitas

Tetap bersama dengan kami pendengar yang sedang mendengarkan melalui 89 FM, jangan diganti kanalnya. Atau yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital, pastikan kuotanya tetap ada supaya siaran bisa terus berlangsung dan bisa Anda dengar kapanpun dan juga dimanapun. Atau mungkin yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store. Silahkan ketik pendengar di kolom pencarian RRI Digital. Langsung saja download pendengar dengan aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengakses segala informasi dari RRI, kemudian juga bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Entah itu Pro 1, Pro 2, Pro 4, seluruh Indonesia, semuanya tersedia pendengar. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya, karena di aplikasi tersebut tinggal klik play dan pastikan memiliki kuota internet, Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Dan jangan lupa juga untuk titip salam atau request lagu dan berkirim pesan melalui kolom live chat pendengar, karena di sana ada fitur audio visual di mana Anda bisa menyapa sekaligus juga menyaksikan langsung aktivitas penyiar ketika berdialog, memberikan informasi dan memutarkan lagu favorit Anda. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: kuperhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bora, kamu ngapain sih kok bolak-balikin batu gitu?
1: Lagi nyari udang.
0: Buat apa?
1: Tadi tuh ya kata Bu RT, kita disuruh hati-hati karena kadang ada udang di balik batu. Nah, kamu kan tahu sendiri, aku suka makan udang. Makanya ini aku lagi nyari nih, siapa tahu ada udang. Terus aku masak, aku jadiin gombal deh.
0: Gimbal, bukan gombal. Lagian bukan gitu juga kali. Ada udang di balik batu, artinya ada niat tersembunyi di balik perbuatan. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
3: Untuk hari ini kita drop sudah 30 tanki yang kita berangkatkan dari sini.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, USM tingkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. TNI AL dan Ormas Lindu Aji menyalurkan 140 tangki air bersih kepada warga terdampak kekeringan di wilayah Pati secara bertahap. Saya Galih menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang, USM, tingkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Pelatihan untuk sebagai langkah awal membentuk mahasiswa siap memimpin di kampus maupun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
2: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang atau USM menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa ini menjadi langkah awal membentuk mahasiswa yang siap memimpin baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian USM, Profesor Ruhadi menegaskan mahasiswa harus siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting untuk membentuk pemimpin yang tangguh dan berintegritas.
1: Sehingga mahasiswa kita ketika lulus itu, salah satunya yang berkontribusi dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme.
2: Sementara itu, peserta menerima materi kepemimpinan manajemen organisasi dan perkembangan diri dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni USM Dr. Saiful Hadi. Saiful menyatakan bahwa mahasiswa baru penting untuk mendapatkan keterampilan manajemen yang baik, sehingga ketika mahasiswa telah lulus, dapat mengambil peran di tengah masyarakat.
3: Leader atau pemimpin itu adalah sebuah peran, bukan jabatan. Jadi seorang apapun bisa berperan sebagai seorang leader. Pemimpin adalah berperan, punya peran, kemudian dia punya visi, visioner, dan dia akan melahirkan pemimpin berikutnya. Maka untuk itu mahasiswa USM harus berlatih leadership, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik perlu latihan, latihan, dan latihan.
2: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, melalui pelatihan, mahasiswa USM memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme. Bowi Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI AL dan Ormas Lindu Aji menyalurkan 140 tangki air bersih kepada

0: warga terdampak kekeringan di Pati secara bertahap. Penyaluran ini menjadi wujud kepedulian terhadap warga di sekitar 62 desa yang kini mengalami krisis air bersih. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pembagian air bersih Kabupaten Pati, Pangkalan TNI AL
2: dan Lindu Aji menyalurkan 30 tangki air bersih kepada desa-desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati. Penyaluran bantuan ini sudah mencapai hampir 140 tangki, sedangkan kekeringan melanda sekitar 60 desa di 6 kecamatan. Pastor Lanal Semarang, Mayor Laute Edi Waluyo menegaskan, penyaluran bantuan air bersih dari Pangkalan TNI AL Semarang dan Lindu Aji ini mencapai 140 tangki.
3: Jadi nanti kita tetap berkelanjutan. Untuk hari ini kita drop sudah 30 tangki yang kita berangkatkan dari sini.
4: Paling terdampak ya, Pak?
3: Yang terdampak untuk yang kekeringan, kita kemarin sudah disurvey, jadi nanti yang semua yang kekeringan terdistribusikan untuk air bersih.
2: Ketua DPP Lindu Aji Septian Fajar Setiawan mengatakan, selama ini pihaknya bergerak di bidang sosial, khususnya membantu masyarakat Pati. Dia berharap bantuan air bersih itu bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Mungkin ini saya mau nelajar tadi, cuma beberapa tangki, nanti akan ada beberapa tangki yang akan menyusul di beberapa wilayah-wilayah yang sudah ditemukan dengan kita bekerja sama dengan
2: PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan terima kasih kepada TNI AL dan Lindu Aji yang mengakomodasi bantuan air bersih tersebut.
6: Terkait bantuan sosial untuk masyarakat, tadi paket sembako untuk disabilitas, kaum masyarakat Pati ada jumlahnya 40 siswa tadi, 40 anak, dan bantuan air bersih untuk daerah-daerah kekeringan. Hari ini diluncurkan 30 truk tangki dan total sudah hampir 140 tangki yang sudah diberikan bantuan oleh teman-teman dari Lindu Aji.
2: Pemerataan distribusi dan kejelasan jadwal penyaluran ke setiap desa menjadi ujian bagi pemerintah daerah, TNI AL dan Lindu Aji. Di sisi lain, warga desa terdampak ini menunggu pemerintah menepati komitmen penyaluran air bersih hingga kebutuhan seluruh desa benar-benar terpenuhi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, banyak cara dilakukan untuk memperingati pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai prinsip dasar NKRI. Salah satunya adalah dengan kegiatan inspiratif dari pemuda Makam Pahlawan Kadilango yang membagikan 250 bungkus sayuran kepada pengendara. Berikut laporan selengkapnya.
7: Banyak cara dilakukan untuk memperingati pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai prinsip dasar NKRI. Salah satunya dengan kegiatan inspiratif dari pemuda Makam Pahlawan Kadilango yang membagikan 250 bungkus sayuran kepada pengendara sebagai wujud penghormatan dan syukur karena Pancasila masih menjadi dasar NKRI. Program tersebut telah intens dilakukan sejak 16 tahun yang lalu dan menjadi aksi sosial rutin tiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sayuran yang berasal dari hasil kolektif warga Kadilango itu dibagikan secara cuma-cuma bagi pengendara maupun warga yang melintas di depan Komplek Makam Pahlawan Kadilango. Ketua Pemuda Makam Pahlawan Kadilango, Bramantio, menyiapkan ratusan bungkus sayuran untuk dibagikan kepada pejalan kaki maupun pemotor yang melintas. Responnya sangat positif karena warga yang melintas terbantu dengan aksi yang dilakukan pengurus.
8: Sebenarnya kan sudah berlangsung sejak lama lah, sudah 14-15 tahun lah. Nah, untuk itu kan kita untuk mengingatkan betapa pentingnya kita kepada bangsa ini dan para pejuang.
7: Salah satu ibu rumah tangga, Juju, merasa terbantu dengan aksi pemuda Makam Pahlawan Kadilango yang membagikan sayuran secara gratis karena memudahkan baginya mendapat bahan menu makan siang keluarga. Ia yang semula belum memiliki ide menu makan siang, namun setelah mendapat sayuran gratis, langsung terinspirasi mengolah menu sayur sop.
9: Insya Allah ini bermanfaat ya, tadinya mau beli sayur nggak jadi beli sayur.
10: Oh,
9: ya.
10: Belanja?
9: Iya.
10: Oh, belanja apa nih, Bu?
9: Belanja belum ada ini sih.
7: Sementara Ketua Panitia bersama Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Magus Prayitno, membenarkan pembagian sayur gratis dari pemuda Makam Pahlawan Kadilango itu merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hanya itu untuk menambah rasa syukur terhadap perjuangan para pahlawan, panitia pun menggelar Hotmil Quran yang menghadirkan para santri pilihan.
11: Ini setelah kita
4: pelaksanaan pembagian sayur nanti ada Khotmil Quran.
11: Oke, menghadirkan dari mana tuh Khotmil Quran?
4: Menghadirkan dari santri-santri Pak Yai Zainul Iroki dan Kerabu.
11: Hanya untuk generasi muda apa yang bisa terpercayain?
4: Tetap semangat, jalin persatuan dan kesatuan, jaga ukhuwah wadaniyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah islamiyah.
7: Pesan moral yang disampaikan melalui rangkaian kegiatan tersebut yakni ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariah, dan ukhuwah wadaniyah. Di antaranya doa dan dialog kebangsaan dengan tokoh-tokoh Batang yang membawa harapan agar generasi muda untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Belutrans Semarang menyiapkan rencana ekspansi armada bus listrik untuk koridor 5 dengan rute PRPP, Meteseh PP pada tahun depan. Langkah ini diambil sebagai respon atas banyaknya masukan dan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di rute tersebut. Kepala BLU Trans Semarang Hari Setyo Yunanto menjelaskan bahwa selain penambahan unit armada, pengalihan ke bus listrik dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta memangkas waktu tunggu penumpang atau headway di kawasan padat pemukiman tersebut. Haris juga menegaskan bahwa pemilihan jenis bus listrik untuk koridor berbukit seperti rute Meteseh telah melalui tahapan uji coba dan evaluasi teknis yang ketat sebelum pembelian armada dilakukan.
12: Jadi tahun ini kita ada target 132 unit permajaan, 27 diantaranya bus listrik di koridor 1 ini. Untuk yang lain alhamdulillah sudah terlaksana semua dan sudah beroperasional semua. Jadi kita ditarget Buwali tahun depan itu seluruh koridor full cashless.
0: Haris membeberkan adanya perbedaan mendasar dalam hal pemeliharaan antara bus konvensional dengan bus listrik. Jika perawatan bus konvensional sebelumnya dapat dilakukan secara swakelola oleh pemilik unit, maka perawatan bus listrik wajib mengikat kerjasama resmi dengan agen pemegang merek atau APM atau pihak karoseri resmi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor BPS Kudus lakukan penyisiran bagi warga yang belum terdata sensus ekonomi 2026. Berikut laporan selengkapnya.
13: Selama sensus sudah di atas 99%, cuma kita masih yaitu metani.
14: Saudara, kantor BPS Kudus melakukan penyisiran pendataan bagi warga yang belum terdata dalam sensus ekonomi 2026 lalu. BPS diberikan waktu hingga 15 Oktober 2026 untuk melakukan penyisiran bagi warga yang belum terdata lalu. Kepala BPS Kudus Eko Suharto mengatakan, dalam SE 2026 lalu, 99% warga Kudus sudah terdata. Namun masih ada warga yang belum terdata karena belum ketemu saat ditatangi di rumahnya. Warga diakui ada yang skeptis, namun dengan bantuan ketua RT setempat serta pendekatan personal, hal itu dapat diatasi oleh petugas di lapangan.
13: Hanya kalau misalnya agak sulit gitu ya, kita tidak sampai ke Babinsa atau Babinkan Timas, tapi kita berupaya ke Pak RT, Pak RT, Pak Kadus gitu ya. Dengan Pak RT biasanya.
14: Sementara itu salah satu warga desa Singocadi kecamatan Kota Okta mengaku baru pada hari Kamis kemarin dirinya bertemu dengan petugas dari BPS untuk dilakukan pendataan. Selama ini karena kesibukan bekerja sehingga belum bertemu dengan petugas BPS saat pendataan SE.
15: Ya, saya baru didata BPS dalam sensus ekonomi pada hari Kamis kemarin. Selama ini saya bekerja hingga malam sehingga belum pernah ketemu dengan petugas BPS tersebut.
14: Sensus ekonomi yang dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 lalu diharapkan mampu menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Tidak ada rekayasa data dan harus benar-benar melihat kondisi ekonomi warga sekarang ini. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar hasil-hasil pertanian dan peternakan unggulan di Kabupaten Kendal sebagai sarana edukasi dan berbagi pengalaman sesama kelompok tani. Berikut laporan selengkapnya.
16: Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal menggelar hasil-hasil pertanian dan peternakan unggulan di Kabupaten Kendal di lingkungan kantor setempat kemarin. Komoditas pertanian yang digelar diantaranya bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, sayur mayur, dan paprika. Ada juga jenis buah-buahan seperti melon, kelengkeng, dan pepaya, sedangkan jenis ternak ada kelinci, mentok, dan berbagai jenis unggas. Digelar juga berbagai macam produk olahan seperti keripik tempe, keripik singkong, minuman rempah-rempah, susu kambing etawa, dan lainnya. Kepala DPP Kendal Pandu Rapriat Rokojati mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada para petani dan peternak atas peran serta dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Peran petani dan peternak sangat besar untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
17: Sebagai ya bentuk apresiasi lah atas peran serta teman-teman semua dan peternak dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjadi target itu di tahun 2027 selesai swasembada pangan kita.
16: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kegiatan ini juga sebagai sarana edukasi dan berbagi pengalaman sesama kelompok tani. Pemkab Kendal mendukung penuh kepada para petani dan peternak berupa bantuan peralatan mesin pertanian dan bantuan lainnya.
18: Harapannya tentunya ini untuk terus memberikan motivasi kepada para petani, termasuk khususnya ini untuk mengedukasi kepada para generasi muda untuk terus terlibat di dalam program pertanian, karena 2027 ini pemerintah menargetkan Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga tentunya Kabupaten Kendal juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang nyata terkait untuk ketahanan pangan.
16: Zenuri, anggota paguyuban petani bawang merah Mukti Lestari, merasa bangga dilibatkan dalam kegiatan ini dengan membuka stand penjualan bawang merah. Paguyuban ini membawa 2,5 kuintal bawang merah untuk dijual dengan harga lebih murah.
19: Saya sangat merasa bersyukur dan alhamdulillah dari paguyuban bawang merah Mukti Lestari sendiri dapat stand untuk ikut meramaikan gerakan pangan murah dari Dinas Pertanian Kabupaten Kendal. Dan alhamdulillah kami membawa komoditas bawang merah baik yang sayur itu dari kami tadi bawa hampir 2,5 kental sudah terjual habis.
16: Acara ini juga untuk mendukung gerakan pangan murah yang menjual berbagai komoditas dengan harga lebih murah seperti beras, telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Pekalongan meminta pemerintah kabupaten untuk segera menangani tanggul Sungai Selempang yang jebol. Berikut laporan selengkapnya.
20: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Selempang, Kecamatan.
21: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Selempang di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
20: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol. Dan
21: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Selempang mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
20: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
22: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
20: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
21: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Muftaudin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
23: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sedang menikmati hari Minggunya di rumah saja, atau mungkin ada yang sedang jalan-jalan menikmati kekayaan di awal bulan Oktober ini.
1: Halo, selamat siang pendengar Pro 1. Ada saya Agil ya,
0: dan saya Galih yang akan menemani Anda di 100% Indonesia. 100% masih semangat ya, 100% harus. Masih full senyum, 100% sedang nongkrong.
1: Betul, mumpung ini akhir pekan pendengar, Sabtu Minggu. Jadi silakan sebelum besok harus menghadapi realita kehidupan ya kan, dengan bekerja ataupun kegiatan lainnya, bisa nongkrong dulu. Betul. Karena kalau sekarang ini kan masih siang ya, bisa dirembuk dulu di grup WhatsApp, nanti sore sampai malam itu nongkrongnya di mana. Karena penting ya pendengar, biar apa? Biar gak stres gitu.
0: Betul.
1: Loh.
0: Healing. Dan apalagi selama akhir bulan kemarin belum berkesempatan untuk nongkrong karena ya lantaran budget terbatas ya.
1: Wah.
0: Sekarang waktunya pendengar, apalagi
1: paling pas ya.
0: Betul, apalagi dalam satu minggu ternyata nongkrong itu harus dipenuhi kurang lebih 2 kali pendengar.
1: Waduh, kata siapa?
0: Khususnya
1: itu?
0: Khususnya untuk para cowok. Wah. Ya.
1: Jadi gampang ada stres kayaknya.
0: Betul, jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Robin Dunbar, yaitu seorang psikolog sekaligus juga direktur kelompok riset neuro ilmu sosial di Universitas Oxford pendengar. Menyatakan bahwa pria ini perlu bertemu dengan 4 atau 2 orang teman dekatnya sebanyak 2 kali dalam 1 minggu supaya memperoleh manfaat bersosial dan tidak stres pendengar.
1: Oke.
0: Nah, apakah ini berlaku hanya untuk pria saja? Kalau saya rasa 1 minggu 2 kali itu lebih dari cukup pendengar.
1: Sangat cukup sih.
0: Betul, dan ini tidak melulu untuk pria saja, perempuan juga boleh pendengar ya, nongkrong 2 kali supaya kualitas mentalnya ini bisa terjaga pendengar, dan bisa menikmati hidup secara keseluruhan.
1: Iya. Menurut saya memang harus demikian pendengar. Karena apa? Ya oke. Sekarang semuanya sudah memiliki grup di Instagram, TikTok, sharing konten.
0: Betul.
1: Sharing meme itu hal yang mempererat juga. Tapi kan di dunia maya pendengar, sedangkan secara tatap fisik itu menurut saya juga penting. Apakah 2 kali dalam seminggu itu
0: cukup?
1: Menurut saya cukup.
0: Lebih dari cukup. Betul.
1: Pas dan tidak kurang.
0: Iya, mengingat kita dulu mungkin sama ya pendengar ya, merasakan minggu full nongkrong pernah di fase itu.
1: Dan nanti lama-kelamaan boring kalau keterusan.
0: Iya, kan? Sudah tidak ada perbincangan, kemudian juga mau ngapain lagi. Jadi harus dikurangi pendengar, karena kuantitas tuh juga harus diperhatikan. Kalau sering-sering ya bosan juga nantinya.
1: Tapi memang katanya nongkrong 2 kali seminggu ini bukan sekedar untuk apa ya, relax saja atau buang-buang waktu, tapi melainkan ini sebagai cara menjaga diri untuk tetap waras.
0: Ya,
1: karena
0: betul.
1: Kan dengan kita duduk bareng, cerita bareng,
0: live update
1: itu kan mempermudah sih bahasanya, merelaksasi diri sendiri sih. Karena dengan kita bercerita itu kita berbagi beban kepada teman-teman, dan biasanya respon teman itu kan kadang ada yang guyon, kadang yang ada yang nanggapi serius tapi gak bermutu, ada yang memang serius tapi emang bagus, ya macam-macam.
0: Betul
1: gitu.
0: Jadi sangat menyenangkan pendengar, apalagi dalam satu circle atau tongkrongan Anda ini memiliki banyak sekali karakter-karakter orang yang unik. Jadi setiap responnya pasti menarik. Dan nongkrong tidak mungkin sampai jam 12 malam saja ya.
1: Betul.
0: Sampai subuh
1: biasanya. Jadi gimana pendengar, apakah Anda termasuk yang setuju atau Anda deh termasuk yang berapa kali mengagendakan nongkrong bareng teman ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa ya?
0: Betul. Jadi silakan yang mau bergabung sambil cek grup juga pendengar, malam hari ini bisa tidak nongkrong ya sebelum besok Senin. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung pada siang hari ini. Jangan lupa request lagu juga pendengar.
1: Betul.
0: WhatsApp kami nantikan, silakan berkirim pesan di 081-6666-886.
1: Atau yang mau ngobrol bareng kita lewat telepon juga boleh.
0: Ya, ini juga nongkrong ini kan ya. Dan juga di aplikasi RRI Digital kami nantikan di kolom live chat sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Seratus persen Indonesia.

0: Minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik dong.
0: Ih, tua tahu.
1: Loh, jangan salah. Batik bukan identik dengan orang tua loh. Banyak kok sekarang anak muda pakai batik juga dan keren tahu.
0: Masa?
1: Iya. Kita tuh harus bangga sama batik asli Indonesia. Orang asing aja kan pada pakai batik tuh. Masa kita malah enggak?
0: Ih, tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Duh, urusan model kan harusnya kamu lebih pinter tuh. Macam-macam tahu sayang. Ada batik Semarangan, terus batik Solo, belum lagi batik Pekalongan, batik Cirebon. Aduh, macam-macam deh.
0: Iya ya. Oh ya, ada juga lagunya loh.
1: Hah? Yang mana?
0: Tapi ku batik-batik saja.
2: Seratus persen Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi foto Jokowi tunjukkan ijazah aslinya ke publik. Mari kita ikuti.

0: Cut AI or not menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya adalah buatan dari artificial intelligence atau AI. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id pada siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tinggal satu.
1: Apa? Sungguh yang kau katakan itu?
0: Benar, Mas. Besok kita masak apa? Apa kita beli aja di pasar?
1: Hentikan.
0: Tapi aku gak bisa kalau makan gak ada cabenya, Mas.
1: Sudah, cukup istriku. Sampai kapan kita hanya mengandalkan apa yang tersedia di pasar? Lihat halaman kita. Tanahnya ada, potnya ada. Kenapa tidak kita tanami saja?
0: Tapi cuma cabe. Ini cuma sekedar cabe, pangeranku.
1: Lo, jangan kau remehkan itu, pujaan hatiku. Hari ini cabai, besok tomat, lusa kangkung. Sedikit demi sedikit kita hasilkan pangan dari rumah sendiri. Karena ini bukan sekedar tentang cabai. Ini tentang keluarga yang ikut menjaga pangan negeri. Swasembada pangan dimulai dari hal sederhana. Manfaatkan pekarangan, tanam pangan yang bisa kita konsumsi, tanam hari ini, mandiri esok hari.
2: 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia masih hadir menemani Anda, pendengar. Silakan, apakah sudah mengagendakan untuk nongkrong nanti malam bersama dengan teman-teman di grup WhatsApp atau Instagram? Seperti yang disampaikan Agil tadi, pendengar, kalau selama ini komunikasinya cuma mengirim reels lucu atau tag di Instastory, coba deh untuk bertemu, pasti akan jauh lebih menyenangkan.
1: Iya, betul. Dan menurut saya, harusnya semua orang sudah paham hal itu sih. Jadi paling tidak satu minggu itu sekali, itu paling minimal, pendengar. Dua kali menurut saya maksimal gitu loh. Kalau lebih dari dua kali membosankan, karena ya balik lagi, ternyata banyak manfaatnya. Kalau kita itu secara tidak sadar sebenarnya banyak manfaatnya. Stres jadi berkurang, betul. Ya kan? Imun itu juga bisa naik loh, pendengar, karena kita ketawa-tawa. Ya tadilah seperti yang kita sudah sampaikan di awal, sharing cerita apapun itu ditanggapi dengan hal-hal lucu, ditanggapi dengan serius, itu merupakan bagian dari stress release menurut saya.
0: Betul, dan untuk tipe orang nongkrong atau bersosialisasi kan berbeda macam ya. Ada yang full deep talk, ada juga yang diskusi ringan saja, hari ini gimana, bla bla bla bla. Tapi biasanya deep talk itu muncul ketika berawal dari diskusi ringan ya, pertanyaan gimana kabarnya. Nah, itu langsung mulai menjalar.
1: Maksudnya dalam kita nongkrong pun enggak serta-merta ketika baru duduk langsung bertanya hal yang berat, yang enggak juga. Tapi kan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, guyon, terus baru nanti semakin larut malam, kan ada bahasa semakin malam cerita nabi-nabi, ya itu kan maksudnya semakin intens gitu loh, dan topiknya bisa melebar kemana-mana, entah itu politik lah, entah itu konspirasi, macam-macam.
0: Terus juga apalagi kalau memiliki hobi yang sama, nah itu pasti akan semakin panjang perbincangannya, pendengar. Betul. Belum lagi ada beberapa intermezzo ya, permainan papan atau mungkin juga game mobile yang sekarang mudah diakses. Wah, pulang pagi sih ini jadinya.
1: Kalau game mobile kayaknya enggak deh.
0: Iya sih.
1: Iya enggak sih? Lebih ya, kalau jatuhnya tapi nongkrong kan, tapi main game sama aja.
0: Tapi kan sekarang siapapun main game mobile setelah sesi deep talk itu tadi.
1: Tergantung sih ya. Kalau saya lebih seneng permainan fisik. Maksudnya
0: Panco.
1: bukan maksudnya apa, handphonenya ditaruh lah, maksudnya main apa gitu, engkle gue bakso dor pada peta umpet, enggak, maksudnya permainan kartu atau apa itu kan juga bisa
0: ya. Terus juga ada tipe tongkrongan yang banyak dokumentasi, tapi itu juga menyenangkan ya, karena jadi ada momen yang tercapture. Kalau semisal fotonya Instagramable, bisa dipost juga di story atau di feed.
1: Ya pamer ke teman-teman ya kan. Nih, geng aku ya kan, rame banget. Geng kamu mana?
0: Enggak, ini captionnya recharge by support system.
1: Nah, iya kan. Jadi emang macam-macam pendengar.
0: Oke. Yang sudah bergabung di WhatsApp, kami coba bacakan dulu dari Gendis di Boja. Request lagunya Pas Band dengan Kesepian Kita. Kita coba carikan dulu lagunya ya. Salamnya untuk Kak Agil, sore latihan minton atau tidak?
1: Wah, ya kalau hari Minggu belum. Jatuhnya jatahnya ini untuk libur ya, karena seminggu sudah lumayan padat. Ada hari Selasa, Rabu, Jumat ya kan.
0: Aduh.
1: Senin saya agendakan untuk jogging sendiri, jadi Minggu recovery lah.
0: Itu sangat terstruktur ya, karena
1: terstruktur, ya betul.
0: Full body workoutnya dapat, kaki ada, bahu untuk smash, terus juga recovery.
1: Nongkrongnya juga setelah Senin habis jogging itu nongkrong. Apalagi besok Senin kan nobar.
0: Oh iya.
1: Piala dunia. Apa? Final ASEAN Cup, ASEAN Cup.
0: Iya. Oke deh. Agenda mintonnya di lain waktu saja
1: di
0: ya.
1: Di lain waktu.
0: Gendis. Terus juga dari Mbak Herlina, musik kita 100% lagu pop Indonesia, request lagu Agnes Mo dengan Teruskanlah. Pokoknya happy nice weekend untuk seluruh pendengar RRI Semarang, sukses bahagia selalu.
1: Amin. Terima kasih Mbak Herlina juga.
0: Bahagia
1: sehat
0: selalu
1: di sana dan juga bahagia ya.
0: Baik, dan masih kami nantikan juga pendengar yang mau request lagu, yang mau sharing pengalaman nongkrongnya bersama dengan teman-teman terdekat. Kami nantikan sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar nggak boros, nggak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.
2: 100% Indonesia.

0: Pendengar, melalui nongkrong Anda juga bisa menciptakan memori baik bersama dengan rekan-rekan terdekat. Jadi silakan, masih ada beberapa waktu lagi di hari Minggu ini untuk mengagendakan berkumpul entah nanti sore atau nanti malam. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut di 100% Indonesia ya seputar nongkrong, kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Bribka M. Yusuf dari Polsek Guntur, dari Desa Guntur Pedegar, yang akan menghadirkan informasi selengkapnya terkait dengan edukasi dan pencegahan kriminalitas di Desa Binaan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Yusuf.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Yusuf, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Baik, terkait dengan edukasi dan juga pencegahan yang dimaksudkan kepada masyarakat di Desa Binaan, seperti apa, Pak, untuk giat yang dilaksanakan?
1: Untuk kegiatan rutinitas yang terjadwal, baik kegiatan patroli maupun kegiatan sambang, setiap hari dilaksanakan beberapa kali. Di antaranya yang paling sering dilaksanakan di jam-jam rawan, yaitu di jam-jam tengah malam terkait patroli guna meminimalisir kejadian pencurian, baik pencurian kendaraan, pencurian di dalam rumah maupun pencurian ternak. Setiap hari mulai pukul 22.00 sampai 04.00.
0: Baik.
1: Personil Polsek Guntur melaksanakan patroli.
0: Apakah sebelumnya sempat ada temuan terkait dengan peristiwa kriminalitas yang mengganggu keamanan dan juga ketertiban di desa, Pak?
1: Ya, beberapa kali kalau temuan kriminalitas, alhamdulillah belum ditemukan untuk hari ini. Akan tetapi beberapa hari yang lalu sempat ada diduga kerumunan ataupun sekelompok remaja yang akan melaksanakan mungkin tawuran dan ataupun apa ya, semacam kayak kreak-kreak gitu loh. Jadi yang dikhawatirkan untuk saat ini kan kebagian besar yang baru trending ataupun baru mencuat kan terkait kreak-kreak. Jadi beberapa hari yang lalu Polsek Guntur sempat mengamankan beberapa anak yang diduga akan melaksanakan kegiatan kreak, akan tetapi dapat diamankan dan dibina sehingga tidak sempat terjadi kejadian kriminalitas maupun gangguan kaptipmas lainnya.
0: Baik, setelah dilakukan pengamanan, apakah masih ada kejadian-kejadian yang serupa, Pak, yang sempat terjadi?
1: Alhamdulillah, untuk satu minggu kebelakang, selama kegiatan patroli maupun dari laporan masyarakat tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang berupa kenakalan remaja maupun gangguan kamtibmas yang mengarah ke gangguan ketertiban masyarakat.
0: Baik, Pak Yusuf, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa ikut andil dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban di desa. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum, selamat siang bagi pendengar semuanya. Himbauan kami selaku Babin Kaptipmas Desa Guntur, baik pendengar Desa Guntur maupun warga seluruh pendengar semuanya, kami menghimbau terkait trendingnya ataupun sedang viralnya kegiatan remaja yang berupa Krea agar kita sama-sama mawas diri, sama-sama mengimbau, sama-sama menjaga anak-anak kita, menjaga adik-adik kita dari paparan ataupun pemahaman tentang Krea. Kita menjaga dengan cara usahakan jangan bepergian terlalu malam, jangan diperbolehkan kalau mau membawa sepeda motor tanpa helm dan membawa mungkin senjata tajam. Usahakan dicari apabila anak-anak ataupun saudara ataupun adik kita sebelum jam 10 malam belum pulang ke rumah. Demikian himbauan ringan dari kami selaku Babin Kaptimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Demikian pendengar informasi Babin Kaptimas yang disampaikan oleh Bribka M. Yusuf dari Polsek Guntur, Desa Guntur, pendengar Polres Demak yang menghadirkan informasi seputar edukasi dan juga pencegahan kriminalitas di desa binaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Bagaimana pendengar untuk chit-chatnya di grup WhatsApp bersama dengan teman-teman? Jadi tidak untuk nongkrongnya malam hari ini. Kalau semisal masih belum lengkap juga, kalau bisa digeser supaya full personil juga tidak masalah. Tapi yang pasti
1: schedule.
0: Yang pasti nongkrong yang berkualitas itu sangat penting pendengar.
1: Ada manfaatnya. Kalau memang tongkrongan itu apa ya, bahasanya tidak toksik, tidak ngomongin orang lain,
0: gibah, gosip,
1: gibah, itu nggak apa-apa. Kalau emang untuk perkembangan diri sendiri dan dirasa teman-temannya saling support, itu malah harus rutin sih pendengar agar
0: betul
1: bisa menyelesaikan masalah dan sharing gitu ya. Tapi kalau emang tidak bermanfaat, ya mending gak usah.
0: Betul. Kalau soal kuantitas disesuaikan pendengar, kalau bisa seminggu sekali ya boleh, seminggu dua kali boleh, atau mungkin kebetulan waktu ada sesuatu yang bisa diperbincangkan, satu bulan sekali juga tidak masalah pendengar. Yang penting adalah kualitasnya, bukan seberapa sering nongkrongnya. Terima kasih yang sudah mengikuti Semarang siang ini dan juga 100% Indonesia hari Minggu ini pendengar. Besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Nanti Semarang sore ini bersama dengan Agil yang akan hadir menemani Anda sampai nanti jam 7 malam. Sampai jumpa pendengar.

Pemerintah Kota Semarang terus menggenjot tingkat partisipasi aparatur sipil negara ASN dalam program ASN Peduli Pekerja Rentan yang sampai saat ini masih 38%. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Prianto, di Semarang Jumat menyampaikan saat penyerahan santunan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada dua ahli waris dari Aris Supriyadi dan Puji Winarsi. Keduanya tercakup dalam program ASN Peduli dan Perlindungan Sosial Pekerja Rentan Kota Semarang, Pijar Semar, yang masing-masing mendapatkan santunan senilai 42 juta rupiah. Dirinya menjelaskan kedua program tersebut merupakan satu wujud kepedulian Pemkot Semarang untuk melindungi jaminan sosial pekerja rentan. Pergelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-27 Jawa Tengah tahun 2026 akan diikuti sebanyak 7.990 atlet dan 1.911 ofisial yang memperebutkan 2.769 medali dari 58 cabang olahraga. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mengatakan bahwa Porprov bukan sekedar ajang kompetisi olahraga antar kabupaten kota, tetapi menjadi bagian penting dari pembinaan atlet menuju prestasi di tingkat nasional hingga internasional.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Semarang sore ini pendengar ada saya Agil yang siap menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi lagu-lagu pilihan edisi hari Minggu ya, 4 Oktober 2026. Apa kabarnya ini? Masih berlibur atau sudah istirahat di rumah masing-masing? Pendengar, boleh dimanfaatkan dulu waktunya sebelum besok hari Senin ya kan, sambil mendengarkan Pro 1, nanti lagu-lagu dan informasi pendengar kami akan perbarui secepatnya. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke Car Free Day, enaknya beli apa ya?
1: Beli boba cake yang lagi viral aja. Yuk, yuk.
0: Ayo. Tapi beli air mineral dulu ya. Haus banget.
1: Ayolah.
0: Segarnya.
1: Segar kan?
0: Gak habis. Nih, ya. Buang aja ah.
1: Jangan. Ingat, gak boleh buang-buang air loh. Lagi musim kemarau. Lihat tuh, di berita. Di negara Spanyol dan Malaysia, tau gak? Warga di sana sampai stok air mineral loh. Karena takut gak dapat air buat aktivitas sehari-hari.
0: Duh, iya. Untung kamu ngingetin. Yaudah, aku taruh di tas aja deh.

Dengar Pro 1 RRI Semarang, tanpa bantuan dari banyak pihak ya, penanganan kebakaran hutan dan lahan tentu tidak bisa optimal. Dan kita berharap semoga semua pihak pendengar yang tengah berjuang di seluruh Indonesia ya, di seluruh tanah air ini, diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan kesabaran juga, agar bisa bekerja dengan maksimal pendengar. Kita akan perbarui terlebih dahulu untuk kebakaran TPA Jati Barang pendengar Kota Semarang ya, ini masih dalam penanganan. Dan untuk mempercepat pemadaman, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengerahkan teknologi drone thermal untuk memetakan titik panas yang tersembunyi di dalam timbunan sampah pendengar. Hasil pemetaan udara digunakan untuk menentukan titik pembongkaran timbunan dan penyiraman air secara presisi ya. Agustina juga secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada jajaran Brimob yang telah menerjunkan personil serta memfasilitasi teknologi drone thermal untuk membantu pemetaan titik panas tersebut. Kolaborasi dan dukungan responsif dari Brimob ini sangat krusial pendengar dalam mempercepat penanganan kebakaran ini ya. Dan hasil pantauan, titik panas masih terdeteksi di bawah timbunan zona 1, 2, dan 3 dengan luas terdampak sekitar 10 hektar. Bara api tersebut tidak terlihat dari permukaan pendengar. Bersamaan dengan itu, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemeriksaan kualitas udara di sekitar TPA. Di permukiman yang lebih jauh dari TPA, kualitas udara mulai membaik seiring berkurangnya asap pendengar. Sebanyak 24 armada tangki juga dikerahkan, ada juga pemadam gabungan menyusul hasil pemetaan armada dari Damkar, DLH, Disperkim, DPU, PDAM Tirta Modal hingga PT Air Semarang Barat ini menyalurkan lebih dari 150 ribu liter air per harinya pendengar. Penanganan juga didukung logistik dari Dapur Umum BPBD dan PMI dengan 500 porsi makanan per shift, layanan kesehatan Dinkes dan PMI serta bantuan pangan dari CSR, Bank Pasar, Bank Jateng, Basnas untuk kelancaran operasi kunjungan ke TPA Jati Barang sementara juga dibatasi pendengar. Posko informasi juga akan disiapkan dan diakses media akan didampingi demi keamanan. Jadi kita harap pendengar semoga nanti lekas membaik ya, dan tentu yang sedang berjuang di lapangan juga semangat, semoga diberikan kesehatan, kelancaran, sehingga nanti juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Setelah menjalankan tugas bisa berkumpul bersama keluarga kita yang ada di rumah. Doakan pendengar, semoga semuanya lekas membaik.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya. Aku gak

mengikuti Indonesia, pendengar, untuk berlaga di final Asian Cup 2026. Tinggal satu hari saja, besok Senin ya, 5 Oktober 2026, tim nasional Indonesia siap menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pendengar, untuk menjalani laga terakhir atau laga pamungkas. Mampukah Indonesia mengukir mimpi? Mampukah Indonesia menjadi juara, pendengar, mengingat Thailand itu merupakan lawan yang sangat susah ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut terkait final besok, yang jelas dari beberapa pertandingan yang sudah berjalan, pendengar, pemain Indonesia ya, Mitch Baker, menjadi top skor grup A FIFA ASEAN Cup 2026 usai menghadapi Bangladesh. Di laga terakhir, Baker ini berhasil mencetak 5 gol, pendengar, dan memastikan Indonesia lolos dramatis ke babak final ya. Mitch Baker mencatatkan rekor mencetak 5 gol dalam satu laga saat menghadapi Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026 ya. Dengan pencapaian tersebut, Baker berhasil memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai final. Pada pertandingan melawan Bangladesh ya, Baker ini membuka keran golnya di menit ke-11, pendengar. Selanjutnya menit ke-20 ya, ada juga gol ketiga Baker terjadi di menit ke-38 berkat tusukan oleh Romney berbuah gol di depan gawang Bangladesh. Pada menit ke-42, Baker juga mencetak gol keempatnya, pendengar. Dan terakhir adalah gol penentu di menit ke-97. Pendengar, Mitch Baker berhasil menggeser dua pilar Malaysia, Bergson Da Silva dan juga Arif Aiman. Pada laga terakhir, Bergson Da Silva ini mencatatkan hat-trick ke gawang Singapura, pendengar. Tapi nama yang menjadi top skor itu adalah Mitch Baker karena 5 gol, pendengar. Ini keren banget ya, prestasi luar biasa dari satu pemain muda striker Indonesia, pendengar. Tapi ya, biar lebih oke lagi ya, harusnya bisa juara, pendengar. Maka dari itu, besoklah ya kita support bareng-bareng lewat layar kaca masing-masing di rumah. Semoga Indonesia bisa mengukir prestasi dalam Asian Cup 2026 nanti.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Saya tidak henti-hentinya mengingatkan Anda pendengar, silakan yang di handphonenya belum memiliki aplikasi RRI Digital, download terlebih dahulu pendengar atau diunduh terlebih dahulu ya, karena dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami. Jadi, pas Anda keluar kota, tidak usah tanya-tanya lagi frekuensinya berapa Pro 1 RRI Semarang. Tinggal pakai aplikasi, buka ya kan, cari RRI Semarang Pro 1, ketemu. Langsung bisa berinteraksi juga dengan penyiarnya di live komentar. Pendengar, ada konten-konten menarik juga yang sudah kami hadirkan di sana. Jadi silakan download terlebih dahulu. Sambil saya akan ajak Anda melanjutkan Semarang sore ini, pendengar. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas di DIY Jateng. Nanti kita akan tersambung bersama Pro 1 RRI Surakarta dan bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan Purwokerto. Tetap bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam lintas DIY Jateng, petani cabai di Parangtritis Bantul gunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Parang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini menembus angka 4.000 kantong. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Sebuah inovasi diterapkan para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Bantul. Kini mereka menggunakan sistem lelang digital untuk meningkatkan harga jual. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
2: Para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka, sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bukti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parangtritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
1: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
3: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak ibu petani cabai di Bukti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
2: Lebih lanjut, Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar.
0: Pendengar, warga di lereng Gunung Merapi didorong untuk mulai beralih dari aktivitas penambangan pasir ke usaha budidaya kopi Merapi. Selain dinilai memiliki potensi ekonomi, pengembangan kopi juga diharapkan menjadi alternatif mata pencaharian sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lereng Merapi. Berita selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
4: Kopi Nirmalagiri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10.
5: Warga lereng Gunung Merapi diajak untuk beralih dari usaha penambangan pasir untuk memastikan ekosistem di kawasan lereng Merapi tidak rusak dan tetap utuh. Sebagai mata pencaharian alternatif, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengajak warga lereng Gunung Merapi untuk mulai melirik budidaya kopi Merapi. Menurutnya, erupsi Merapi yang terjadi pada 2010 membuat tanah di sekitar Merapi menjadi lebih subur. Kondisi ini menjadikan kopi khas Merapi memiliki cita rasa yang unik dibandingkan dengan jenis kopi lainnya. Kopi khas Merapi dinilai memiliki prospek yang baik, bahkan kualitasnya tak kalah jika dibandingkan dengan kopi khas daerah lainnya.
6: Sudah saya kasih nama produk, satu nama untuk lereng Merapi. Saya berharap Bapak Ibu yang ikut menikmati hasil dari kopi Merapi itu kompak memasarkannya.

0: diri, jadi malah harganya jadi murah.
1: Sementara Dukuh Kali Adem, Saryono menjelaskan kopi Nirmala Giri merupakan jenis kopi robusta yang memiliki cita rasa khas, yakni rasa kopi yang cenderung soft. Ini disebabkan oleh karakter geografis lereng Merapi yang subur usai terkena lahar erupsi pada 2010. Saryono menuturkan kopi Nirmala Giri kini turut diakomodir oleh Koperasi Kebun Makmur yang turut membawahi hingga 50-an anggota petani kopi di wilayah Kepuharjo. Promosi kopi Nirmala Giri saat ini tengah digencarkan dengan beroperasinya kopi keliling atau calling dan roda dua keliling atau darling yang mangkal di sekitar destinasi wisata Merapi.
2: Kopi Nirmala Giri itu adalah kopi, namanya itu pemberian dari Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau inginkan kopi lereng Merapi terutama robusta itu beliau kasih nama dengan Nirmala Giri. Kemudian dari hulu hilirnya mengharapkan agar kopi ini bisa dikelola dengan baik, kemudian sampai kepada bagaimana memasarkannya.
1: Saryono menyebut pihaknya masih akan terus melakukan kajian terkait standar harga dan menu-menu kopi yang akan dikembangkan, seperti diantaranya kopi tubruk, kopi V60 ataupun kopi susu. Untuk sementara waktu, kopi Nirmala Giri dijual dalam bentuk kopi bubuk kemasan berukuran 150 gram yang dijual dengan harga Rp35.000.
3: Basarnas bersama BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Selain itu, akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto berikut melaporkan.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang Balerante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak, baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balerante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Mendengar tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan kemanusiaan pada momentum kemerdekaan memberikan dampak positif bagi ketersediaan logistik medis di Kota Bengawan. Palang Merah Indonesia Kota Surakarta mencatat ketersediaan kantong darah saat ini sangat melimpah hingga menembus angka 4.000 kantong.
6: Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
7: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta memastikan ketersediaan kantong darah bagi kebutuhan fasilitas kesehatan saat ini dalam kondisi aman. Melimpahnya stok medis tersebut merupakan imbas dari tingginya kesadaran berbagai instansi dan kelompok masyarakat yang menggelar aksi donor darah massal selama bulan Agustus lalu. Ketua PMI Kota Surakarta, Sumartono Hadinoto menyebutkan, saat ini pihaknya memiliki cadangan sekitar 4.000 kantong darah yang siap disalurkan. Angka ini terbilang sangat tinggi, terlebih permintaan pasokan dari wilayah sekitar juga tengah mengalami penurunan drastis karena stok mereka sama-sama berlebih.
6: Karena apa? Karena kan kemarin acara 17 Agustus ini banyak sekali pendonor. Ada beberapa instansi mengadakan donor darah, sehingga di Solo sendiri stoknya cukup banyak. Yang biasanya kami membantu di sekitar pun sekitar sudah tidak perlu bantuan. Biasanya kami ini selain untuk Solo juga membantu beberapa kota kabupaten kan. Tapi ini sekarang jadi yang kabupaten tidak minta terus berlebih, jadi ya cukup banyak. Stok kami 4.000-an.
7: Kondisi surplus logistik ini mengharuskan pihak manajemen PMI untuk memutar otak dalam mengatur manajemen perputaran di ruang penyimpanan. Sumartono menekankan pentingnya rotasi kantong darah secara ketat agar tidak ada cadangan yang terbuang sia-sia akibat melewati batas maksimal kadaluarsa.
6: Kami kan terus menjaga stok agar darah itu usianya tidak terlalu lama kan. Walaupun untuk darah jenis whole blood atau apa itu kan bisa sebulanan. Kalau trombosit kan cuma 3 hari. Jadi kami memang harus mengatur kebutuhan dengan stok itu selalu kami perhatikan.
7: Meski stok terpantau sangat berlimpah, PMI Kota Surakarta tetap memfasilitasi warga yang berminat menyumbang darahnya secara sukarela di kantor cabang. Masyarakat diimbau untuk konsisten menjaga rutinitas donor darah karena lonjakan kebutuhan logistik di berbagai rumah sakit darurat dapat terjadi sewaktu-waktu. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Informasi selanjutnya pendengar, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang USM meningkatkan keterampilan manajemen mahasiswa melalui latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Pelatihan untuk sebagai langkah awal membentuk mahasiswa siap memimpin di kampus maupun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
8: Mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim.
9: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang atau USM menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Kegiatan yang diikuti puluhan mahasiswa ini menjadi langkah awal membentuk mahasiswa yang siap memimpin baik di kampus maupun di tengah masyarakat. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian USM, Profesor Ruhadi menegaskan, mahasiswa harus siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, pengalaman berorganisasi menjadi bekal penting untuk membentuk pemimpin yang tangguh dan berintegritas.
8: Sehingga mahasiswa kita ketika lulus itu, salah satunya yang berkontribusi dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan kerja dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme.
9: Sementara itu, peserta menerima materi kepemimpinan manajemen organisasi dan perkembangan diri dari Direktur Kemahasiswaan dan Alumni USM Dr. Saiful Hadi. Saiful menyatakan bahwa mahasiswa baru penting untuk mendapatkan keterampilan manajemen yang baik, sehingga ketika mahasiswa telah lulus, dapat mengambil peran di tengah masyarakat.
10: Leader atau pemimpin itu adalah sebuah peran, bukan jabatan. Jadi seorang apapun bisa berperan sebagai seorang leader. Pemimpin adalah berperan, punya peran, kemudian dia punya visi, visioner, dan dia akan melahirkan pemimpin berikutnya. Maka untuk itu mahasiswa USM harus berlatih leadership, berlatih menjadi seorang pemimpin, dan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik perlu latihan, latihan, dan latihan.
9: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, melalui pelatihan, mahasiswa USM memiliki kemampuan kerjasama dalam tim, interaksi dengan lingkungan yang berbeda, terampil dalam berorganisasi, memimpin, adaptif, dan memiliki komitmen atas nilai-nilai etika dan profesionalisme. Boy Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berpotensi sebabkan banjir dan rusak persawahan jelang masa tanam, DPRD Kabupaten Pekalongan desak pemerintah kabupaten setempat percepat penanganan tanggul sungai si lempeng yang jebol. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
11: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng, Kecamatan.
12: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
11: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
12: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
11: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
13: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
11: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
12: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan Hanan Ma'ruf.
14: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota koperasi nelayan Agus Mulyadi mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
15: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadirkan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
14: Sementara itu, pengolah ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin ikut terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
16: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
14: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
3: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Yanuar Adi.
17: P PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
18: Oke, ada verbal, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Memang itu wajib hukumnya untuk di verbal dalam rangka penyesuaian nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
17: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
3: Demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang. Untuk Anda yang terus bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Setelah tadi informasi dalam lintas DIY Jateng sudah kami hadirkan pendengar, kembali ke Semarang ya. Saya Agil yang masih menemani Anda sampai nanti jam 7 pendengar. Informasi, lagu-lagu pilihan, hiburan siap saya hadirkan untuk minggu sore ini ya. Dan terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan juga pendinginan di TPA Jatibarang, pendengar, masih dilakukan hingga saat ini ya. Minggu 4 Oktober 2026, sejumlah instansi ini juga bersinergi dalam menangani kejadian tersebut. Salah satunya yakni Perumda Air Minum PDAM Tirta Modal Kota Semarang, pendengar. Dirut PDAM Tirta Modal Kota Semarang, Adi Setiawan, mengatakan kolaborasi ini menjadi kunci percepatan penanganan kebakaran di TPA Jatibarang. PDAM turut berperan melalui dukungan suplai air untuk kebutuhan pemadaman. Menurutnya, penanganan kebakaran TPA Jatibarang ini tidak hanya berfokus pada pemadaman, pendengar, tetapi juga pada pencegahan munculnya kembali titik api. Wawan ini mengungkapkan langkah pendinginan ya, ini merupakan bagian dari komitmen Tirta Modal untuk hadir dan memberikan dukungan dalam kondisi darurat sekaligus memperkuat sinergi bersama berbagai pihak yang terlibat dalam proses penanganan. Jadi memang sangat kompleks pendengar, tidak hanya memadamkan saja tapi bagaimana agar kejadian ini tidak terulang kembali ya. Ya kita doakan semoga semuanya bisa baik-baik saja pendengar, diberikan kekuatan untuk petugas gabungan yang terlibat dalam penanganan TPA Jatibarang.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!

0: pendengar Persatu RRI Semarang, akankah sesuatu terjadi sore sampai dengan awal malam nanti? Barangkali hujan intensitas ringan atau masih panas pendengar, karena masih kemarau ya. Coba daripada kita bertanya-tanya, langsung saja kami akan hadirkan informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pendengar, di ujung telepon sudah ada perakirawan Agus Tri yang siap dengan informasinya. Mas Agus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Agil.
0: Baik, sampai dengan awal malam nanti seperti apa? Monggo silakan.
1: Ya, baik Mas Agil, terima kasih. Baik pendengar RRI Pro 1, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore hingga awal malam nanti masih diprediksi berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi, terutama di sekitar dataran tinggi yang kemudian juga di daerah Gunung Slamet. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Mas Agus.
1: Selamat sore Mas.
0: Iya, itu tadi pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Kami tunggu juga, silakan bergabung bersama Persatuan RRI Semarang berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yusril menyebut tidak ada aturan Wapres dilengserkan oleh MK. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa tidak ada aturan hukum seorang wakil presiden Wapres bisa dilengserkan Mahkamah Konstitusi. Faktanya, pendengar, klaim

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, sore hari ini kami masih tunggu untuk Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh sampaikan melalui WhatsApp kami ya 081 6666 886 dan juga aplikasi RRI Digital Penyiar. Sambil saya akan ajak Anda ya mencari informasi bersama Pak Babin. Ini kebetulan sudah tersambung di ujung telepon pendengar dari Desa Jeta ya, Polsek Wedung, Polres Demak pendengar, Aibtu Moh Afif SH yang akan memberikan informasi terkait program Polri layanan 110 pendengar. Pak Afif, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik Pak Afif, program Polri layanan 110 ini mungkin bisa diberikan informasinya kepada masyarakat. Programnya seperti apa, layanan di dalamnya ini apa saja Pak Afif?
1: Ya terima kasih Bapak, kami Aibtu Moh Afif SH, Babin Katimas Desa Jeda, Polsek Wedung, Polres Demak, menyampaikan layanan 110 yang dirilis atau dari Mabes Polri untuk Polda, Polres, dan Polsek jajaran untuk menerima layanan 110 dari masyarakat, layanan 24 jam Bapak. Untuk pelaporan tindak kejahatan, perampokan, penjambretan, dan lain sebagainya, dan layanan khusus kebakaran, dan lain-lainnya.
0: Jadi masyarakat bisa langsung menghubungi 110 untuk melaporkan kejadian apapun itu terkait Kamtibmas ataupun membutuhkan bantuan, semuanya bisa begitu ya Pak Afif?
1: Betul sekali Bapak, 24 jam.
0: 24 on-call jam. Oke, baik. Nah ini sudah disosialisasikan juga kepada masyarakat di sekitar. Ini responnya seperti apa Pak Afif? Ada yang mungkin masih kesulitan atau membutuhkan bantuan atau bagaimana ini?
1: Untuk masyarakat tidak ada kesulitan, tidak datang langsung ke Polsek, cukup lewat HP, tombol menu 110 dan tekan tombol panggil. Gak sampai 5 menit, Pak Polisi terdekat langsung datang ke TKP.
0: Oh, jadi ini terintegrasi bersama Pak Babin yang ada di wilayah masing-masing begitu ya Pak Afif?
1: Betul Bapak.
0: Oke, baik. Jadi silakan pendengar 110 ya, tinggal hubungi saja jika ada permasalahan Pak Babin atau kepolisian ini siap membantu. Baik, terakhir Pak Afif, mungkin ada pesan-pesan juga bisa ditekankan kembali program Polri layanan 110 ini kepada pendengar Pro 1 mungkin, atau ada himbauan-himbauan Kamtibmas, silakan.
1: Untuk himbauan Kamtibmas dari Bapak Afif, satu, apabila warga berjalan-jalan menggunakan sepeda motor, lengkapi kelengkapan dan berpakaian sewajarnya, tidak berlebihan untuk memakai mas-masan yang berlebihan, dan jauhilah anak keluarga kita dari bahaya narkoba, dan kurangi keluar malam mengingat kejahatan tidak semata-mata datang dengan sendirinya, dan untuk kita diam di rumah untuk menjaga keselamatan.
0: Baik, Pak Mu'afif, selamat bertugas kembali. Kami ucapkan terima kasih juga untuk informasi yang sudah disampaikan. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, salam presisi, Pak Afif.
1: Terima kasih, Bapak. Salam presisi, salam polisi, polisi untuk masyarakat.
0: Polisi hadir untuk masyarakat. Baik, demikian tadi pendengar informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Jeta, Polsek Wedung, Polres Demak, pendengar Aibtu Moh Afif SH yang sudah memberikan informasi terkait program Polri layanan 110. Dicatat pendengar, jika Anda membutuhkan bantuan 110, simple, gampang ya, dan polisi hadir untuk masyarakat. Masyarakat juga harus dekat dengan polisi atau Pak Babin yang ada di wilayah masing-masing.

pendengar Persatu Area di Semarang, untuk informasi lainnya nanti kami akan perbarui ya. Saya akan berikan info azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Berkumandang pada pukul 17:36 pendengar, nanti kami juga akan hadirkan kultum yang dibawakan oleh Ustadz Widodo dengan satu judulnya Budi Pekerti Nabi Muhammad. Lagu religi kami akan putarkan juga untuk mengawal azan maghrib kali ini pendengar. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri rasul itu ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Tentu contoh untuk semua manusia, yang Islam maupun yang lain, yang dulu maupun yang sekarang, yang laki-laki maupun yang perempuan. Rasulullah di samping sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah, juga utusan Allah yang membawa risalah untuk kita semua, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Rasulullah atas risalah yang telah disampaikan kepada kita. Karena risalah ini akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, akan membahagiakan kita semua di dunia dan juga di akhirat. Sebagai uswah, tentu Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok yang sangat sempurna. Pribadinya sangat istimewa, akhlaknya sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada akhlak budi pekerti yang agung. Lain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyayang, terlebih kepada keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlikum, khairukum, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian, dan aku, yaitu Rasulullah, adalah orang yang terbaik untuk keluarga. Ini dibuktikan dengan kesungguhan beliau menyayangi keluarganya. Semua istrinya masuk surga, semua anaknya masuk surga, menantunya masuk surga, cucunya masuk surga. Ini bentuk kasih sayang yang sejati, yang utama. Rasulullah SAW juga sangat dermawan. Disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun fa'atahu ghanaman. Telah datang kepada Nabi seseorang, kemudian Nabi itu memberi hadiah ghanaman, kambing. Berapa jumlahnya? Bainal jabalaini, di antara dua gunung, artinya satu lembah. Satu lembah banyak sekali, bisa jadi ribuan, diberikan kepada suatu kaum. Faroja'ila qaumihi, kemudian orang yang diberi tadi datang kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, berislamlah, mari kita semuanya Islam mengikuti Muhammad, karena sesungguhnya Muhammad itu dermawan. Kita tidak akan bakalan lapar, tidak bakalan miskin. Inilah kedermawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga lemah lembut, sekalipun itu kepada pembantunya Anas bin Malik. Telah mengabdi Rasulullah, khotamtu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as'arosinin. Aku, kata Anas bin Malik, telah mengabdi Rasulullah selama 10 tahun.
famakola li ufin. Beliau tidak pernah mengatakan ufin kepadaku, artinya tidak pernah marah, tidak pernah maidu, tidak pernah menyinggung perasaan, tidak pernah membenci. Selama 10 tahun tentu manusia itu ada salahnya, tapi beliau tetap memperlakukan pembantunya itu dengan lemah lembut. Sungguh pribadi yang sangat mulia. Para pendengar yang berbahagia, itulah beberapa bukti atau beberapa contoh dari kelembutan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang bisa menteladani beliau, sehingga kelak kita pantas mendapatkan syafaat, pertolongan, dan masuk surga bersamanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasanya kita sebagai manusia mendambakan sekali yang namanya surga. Namun, tahukah Anda ada ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh surga? Pertama, tahlilul Quran atau pembaca Al-Quran. Kemudian, hafidul lisan adalah orang-orang yang suka menjaga lisannya. Ketiga, mutmiul jian adalah orang-orang yang selalu memberikan makanan pada yang kelaparan. Keempat, shaimin fi syahri Ramadan adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, persyaratan mana nih yang sudah Anda penuhi agar bisa dirindukan oleh surga?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu pendengar Pro 1 dari Tangga, Cinta Tak Mungkin Berhenti. Harusnya memang seperti itu ya, tapi apa jadinya ketika kita sedang bekerja, internetnya tiba-tiba berhenti atau nge-lag pendengar? Wah, itu sih kacau ya kan? Nah, tapi jangan khawatir kalau semisal ada memiliki permasalahan yang sama, tenang, ada jawabannya, yaitu oksigen.id. Internet cepat, tanpa FUP, dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet yang kencang pendengar. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp pendengar 0877-5030-1112 atau kunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Prosatu.
1: Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026 mendorong pelaku usaha di Jawa Tengah untuk segera mempersiapkan pemenuhan ketentuan tersebut. Kesiapan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil UMK, menjadi perhatian karena masih menghadapi keterbatasan akses fasilitas sertifikasi halal. Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah Profesor Dr. Ahmad Rofiq MA mengatakan, waktu pemberlakuan kewajiban halal sudah semakin dekat. Karena itu, diperlukan percepatan sosialisasi dan fasilitasi agar semakin banyak pelaku usaha yang dapat memenuhi ketentuan tersebut. Calon jemaah haji tahun 2027 asal Kabupaten Kendal sudah mulai

0: Sebentar ya, aku mau minum obat dulu.
1: Oh no.
2: Kok kamu minum obat pakai susu?
0: Iyalah, biar gak pahit. Kan enak sekalian tambah sehat juga.
2: Hei, kamu kira susu bisa bantu?
0: Bisa dong.
2: Justru banyak obat yang gak boleh diminum bareng susu tahu.
0: Hah? Emang kenapa?
2: Susu itu punya kalsium dan protein tinggi. Kalau diminum bareng obat tertentu, bisa ngurangin daya serapnya. Jadinya obatnya gak bekerja maksimal.
0: Oh, serius? Kirain malah bikin efeknya cepet nyampe.
2: Yang ada malah bikin masalah baru. Udah deh, paling aman itu minum obat pakai air putih.
0: Ih, tapi pahit.
2: Yaelah, namanya juga minum obat. Kalau mau manis, sambil liatin aku aja.

Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik. Kali ini aku bakal ajak kamu buat merasakan sensasi petualangan seru di Kabupaten Banjarnegara. Bukan cuma jalan-jalan santai atau kulineran ya. Kita bakal nyebur ke Sungai Serayu buat rafting. Nah, buat kamu yang belum tahu, serunya rafting Banjarnegara ini terkenal banget karena jeram-jeramnya yang menantang dan panorama alam di sekelilingnya yang memukau. Di sini, kamu bisa menikmati pengalaman arung jeram yang bikin adrenalin naik, sekaligus menikmati pemandangan di pinggir sungai di sepanjang perjalanan. Menarik banget kan? Rafting di Sungai Serayu ini punya beberapa pilihan rute. Nih, kamu harus tahu, mulai dari 7 sampai 26 km dengan waktu tempuh 2 hingga 5 jam. Setiap rutenya juga punya karakter jeram yang beda-beda. Ada yang ringan dan cocok buat pemula juga. Jadi jangan khawatir kalau kamu belum pernah mencoba. Cocok banget nih buat kamu yang pengen habisin waktu bareng teman, keluarga, atau bahkan rekan kantor. Di Sungai Serayu, debit airnya selalu stabil sepanjang tahun. Jadi, kamu bisa rafting kapan saja tanpa khawatir airnya kurang deras atau terlalu tinggi. Dan sepanjang aliran sungai, pemandang alamnya, wow, ada pemandangan persawahan yang luas dan suasana pedesaan. Pokoknya, setiap jerang yang kamu lalui gak cuma menantang, tapi juga Instagramable banget. Cocok banget nih buat yang suka explore ke alam-alam. Selain tantangan dan panorama alamnya, fasilitas rafting di Serayu sudah sangat lengkap dan aman ya teman-teman. Setiap peserta bakal dilengkapi peralatan standar internasional seperti helm, pelampung, dan dayung. Jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya kalau soal keselamatan, karena tim pemandu raftingnya profesional akan mendampingi setiap kelompok, memberikan instruksi, dan memastikan kamu tetap aman sepanjang perjalanan. Jadi, buat kamu yang lagi nyari rekomendasi tempat buat petualangan seru sambil menikmati alam di Banjarnegara, Serayu Rafting adalah pilihan yang tepat. Sensasi arung jeramnya yang adrenalin, pemandangan alamnya yang memukau, dan fasilitasnya yang lengkap bikin pengalaman ini worth it banget. Jangan lupa terus ikuti Jalan-Jalan Asik, karena masih banyak lagi destinasi seru yang bakal kita ulik bareng. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya.

0: Apa itu kemiskinan menurut pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Semarang, Dr. Fitra Desi Nuken, S.E.M.M.
1: Kemiskinan itu dapat dilihat dari berapa besar pengeluaran per hari. Seseorang pengeluaran per hari, baik itu untuk makan, minum, tempat tinggal, begitu ya. Yang dikategorikan miskin di Indonesia itu dibagi menjadi desil 1 sampai desil 4. Artinya desil 1 adalah yang paling miskin ya Bapak Ibu, para pendengar. Apabila pengeluarannya dalam per hari itu berkisar antara 12 sampai 14 ribu, maka itu dapat dikategorikan sebagai kemiskinan yang paling ekstrim. Dari desil 4 tadi tertingginya sekitar 450 ribu per bulannya. Jadi yang pengeluarannya kurang dari itu masuk dalam kategori miskin. Begitu secara singkatnya Mbak, kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas 1% di atas nasional, karena di nasional 8,47%, sementara di Jawa Tengah, saya ulangi kembali, 9,47%.

Pendengar Persatuan RRI Semarang, seiring berakhirnya cabang olahraga equestrian, selesai juga penyelenggaraan Asian Games tahun 2026 ini ya. Jadi kita akan cek dulu bagaimana klasemen akhir peringkat ya Asian Games 2026, dan kontingen Indonesia mengakhiri ajang ini dengan duduk di posisi ke-16. Skuad merah putih menorehkan 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Catatan 5 emas membuat Indonesia melewati target yang dibawa menuju Asian Games, yaitu 4 medali emas. Pendengar, badminton menyumbang 2 medali emas, bergu putra dan Leo Roli Karnando, Daniel Martin, pendengar, sedangkan masing-masing 1 emas diberikan oleh Rahmat Erwin Abdullah ya angkat besi, Desak Made Rita Kusuma Dewi panjat tebing, dan Nurisa Dian Asrifah panahan. Pendengar, namun bila dibandingkan dengan perolehan di Asian Games 2026, Indonesia sebenarnya mengalami penurunan. 4 tahun lalu, Indonesia meraih 7 emas, 11 perak, 18 perunggu. Pendengar, hilangnya sejumlah cabur andalan seperti perahu naga menjadi salah satu alasan Indonesia menetapkan target 4 medali emas. Jadi ada alasannya, pendengar. Sedangkan Cina ini menjadi juara umum tanpa bisa ditandingi negara lain. Cina ada di puncak klasemen, pendengar, dengan koleksi 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang ada di posisi kedua dengan 83 emas, 95 perak, 91 perunggu. Persaingan ketat ada di urutan berikutnya, pendengar, mulai dari peringkat keempat hingga ke-8 ya. India posisi ketiga hanya berjarak 3 medali emas dari Thailand yang ada di posisi ke-8. Di antara mereka terdapat Uzbekistan dan juga Iran. Thailand ini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara, pendengar, yang ada di posisi 10 besar. Saya kaget ya, maksudnya negara Asia Tenggara ternyata juga bisa bersaing di Asia, pendengar. Walaupun memang Thailand ini merupakan negara yang luar biasa juga, pendengar. Ada Malaysia di peringkat ke-11, disusul Indonesia 16, Filipina 17, Vietnam 20, Singapura 21, Myanmar 24, Kamboja, Laos, dan Brunei peringkat 37. Pendengar, jadi memang Indonesia dulu ada beberapa cabur yang menjadi unggulan karena ini negara tuan rumahnya Jepang, jadi tidak diadakan perahu yang menjadi cabang olahraga andalan Indonesia, pendengar. Tapi tidak apa-apa, kita apresiasi juga untuk semuanya yang sudah menampilkan semangat juang yang luar biasa, pendengar, dan semoga di tahun-tahun selanjutnya ya ini bisa upgrade terus dan bisa menorehkan prestasi untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kita buat menyenangkan pendengar. Kalau semisal Asian Games sudah lewat, ya kan, masih ada satu event besar lagi pendengar, di mana besok tanggal 5 Oktober Indonesia akan menghadapi Thailand dalam partai final. Informasinya untuk kursi di stadion utama Gelora Bung Karno sudah full, ludes, terjual semuanya pendengar. Kita harap ada korea-koreo menarik ya, agar lawan juga deg-degan pendengar kalau main di Indonesia, dan semoga bisa menang. Amin, amin, amin. Itu yang paling penting pendengar. Oke, yang menyenangkan lagi nanti request lagu-lagu tahun 80-an, 90-an juga bisa pendengar dalam segmen Ruang Rindu. Tapi nanti gantian Semarang malam ini ya. Semarang sore ini harus segera pamit. Sudah mau jam 7 pendengar, dan seperti biasa nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, informasi dari dalam dan luar kami akan perbarui bersama Pro 3 Warta Berita Sentral. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun.

0: Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum, dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin

0: dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
1: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
2: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
3: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
4: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
3: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
4: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
4: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau, nggak saya tempati di sana. Dan karena nggak ada, nikmati pak. Dan atas saya ini dodolan, dia pun sampai jam sama mulai, sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
6: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salve dan berkah dalam. Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Mimbar Katolik bersama saya, Ade Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen. Apa kabar sahabat pendengar semua? Semoga dimanapun Anda berada, entah sedang berada di rumah, sedang dalam perjalanan, sedang bekerja, ataupun sedang menjalankan berbagai aktivitas hari ini, kita semua senantiasa berada dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak asing dengan kata-kata iya dan tidak. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan iya. Iya, nanti saya akan kerjakan. Iya, saya akan datang. Iya, saya akan berubah. Iya, saya akan lebih sadar. Iya, saya akan lebih sabar. Iya, saya akan membantu. Tetapi persoalannya, apakah semua kata iya yang kita ucapkan itu sungguh-sungguh kita wujudkan atau kita lakukan? Sebab ternyata mengatakan iya itu mudah. Yang tidak selalu mudah adalah menjalankan apa yang sudah kita katakan. Ada banyak orang yang berbicara tentang kebaikan, tetapi ketika tiba waktunya untuk bertindak, ia justru menghilang. Sebaliknya, ada orang yang mungkin pada awalnya mengatakan tidak, terlihat enggan, bahkan mungkin sempat menolak. Tetapi setelah berpikir, setelah memahami dan menyadari kesalahannya, akhirnya ia berubah dan melakukan apa yang baik. Seperti halnya yang hendak disampaikan oleh Yesus kepada kita pada Injil hari ini. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Mari kita biarkan sabda Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Mari kita merenungkan sabda Tuhan kali ini. Marilah kita hening sejenak sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepada tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Sahabat pendengar yang terkasih, dalam Injil tadi, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Ada seorang bapak mempunyai dua orang anak. Kepada anak yang pertama, sang bapak berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Anak itu menjawab, "Baik, bapak." Tetapi ia tidak pergi. Kemudian sang bapak datang kepada anak yang kedua dan mengatakan hal yang sama. Anak kedua menjawab tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Ia berubah pikiran dan akhirnya ia pergi juga ke kebun anggur. Lalu Yesus bertanya kepada para pendengarnya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawabannya tentu jelas, anak yang pergi bekerja. Disinilah Yesus hendak mengajak kita melihat sesuatu yang sangat penting. Kehendak Bapa tidak cukup hanya diucapkan dengan bibir. Kehendak Bapa harus diwujudkan dalam tindakan. Sahabat pendengar, kalau kita perhatikan, kedua anak itu sebenarnya sama-sama tidak sempurna. Anak pertama mengatakan iya, tetapi tidak melakukan. Anak kedua mengatakan tidak, tetapi kemudian berubah dan melakukan. Jadi, yang menjadi persoalan bukan sekadar apakah seseorang pernah berkata iya atau tidak. Yang menjadi persoalan adalah apa yang akhirnya ia lakukan setelah mendengar kehendak Bapa. Ini menarik untuk kita renungkan. Karena terkadang kita juga seperti anak pertama. Kita tahu apa yang baik. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, kita tahu bahwa kita harus jujur, kita tahu bahwa kita harus membantu sesama. Kita tahu, sebagai orang Katolik kita dipanggil untuk mengasihi. Kita tahu bahwa kita perlu berdoa, kita tahu bahwa kita perlu mengikuti Ekaristi. Kita tahu bahwa kita harus menjaga perkataan. Kita tahu bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita semuanya tahu. Bahkan mungkin kita sering mengatakan, "Saya tahu." Tapi pertanyaannya, apakah apa yang kita tahu itu sungguh-sungguh sudah kita lakukan? Jangan-jangan iman kita berhenti pada pengetahuan. Jangan-jangan kita pandai berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengasihi orang yang membuat kita kecewa. Kita pandai berbicara tentang pengampunan, tetapi masih menyimpan dendam bertahun-tahun. Kita berbicara tentang kepedulian terhadap sesama, tetapi ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita berpura-pura tidak melihat. Kita mengatakan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mengambil langkah untuk berubah. Kita mengatakan, "Tuhan, saya percaya kepadamu." Tetapi ketika menghadapi masalah, kita justru kehilangan harapan. Sahabat pendengar, sabda Tuhan hari ini seolah-olah mengajak kita bercermin. Jangan hanya bertanya, "Apa yang saya katakan kepada Tuhan?" Tetapi bertanyalah, "Apa yang sudah saya lakukan sebagai wujud jawaban saya kepada Tuhan?" Sebab iman bukan hanya tentang kata-kata. Iman juga bukan hanya tentang identitas. Iman bukan hanya tentang seberapa sering kita mengatakan bahwa kita orang Katolik. Iman menjadi nyata ketika apa yang kita percaya mulai terlihat dalam cara kita hidup.
kita percaya kepada Kristus, maka kasih Kristus seharusnya mulai nampak dalam diri kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni, maka kita pun belajar mengampuni. Kita percaya bahwa setiap manusia berharga di hadapan Tuhan, maka kita pun belajar menghargai orang lain. Kita percaya bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, maka kita belajar menjaganya dan menggunakannya untuk kebaikan. Sahabat pendengar, ada satu bagian yang juga sangat menarik dari Injil hari ini. Anak kedua pada awalnya berkata tidak mau, tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah. Mungkin ada di antara kita yang merasa, saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu banyak melakukan kesalahan, saya sudah berkali-kali jatuh, saya sudah gagal menjadi orang tua yang baik, saya sudah gagal menjadi pasangan yang baik, saya sudah mengecewakan keluarga, saya sudah lama meninggalkan kehidupan rohani. Kalau hari ini kita merasa demikian, sabda Tuhan justru membawa kabar pengharapan. Karena Tuhan tidak hanya melihat bagaimana kita memulai atau pengalaman yang sudah lalu, Tuhan juga melihat saat ini bagaimana kita mau berubah dan melangkah kembali kepadanya. Anak kedua memang pada awalnya berkata tidak, tetapi ia tidak berhenti pada kata tidak itu. Ia berubah, ia bangkit, ia pergi. Artinya, masa lalu tidak harus menjadi penentu seluruh hidup kita. Pernah salah bukan berarti kita tidak bisa berubah. Pernah jatuh bukan berarti kita tidak harus tetap berada di bawah. Pernah menjauh dari Tuhan bukan berarti pintu untuk kembali sudah tertutup. Selama kita masih diberi kehidupan, selalu ada kesempatan untuk mengatakan, Tuhan, saya mau kembali. Tuhan, saya mau berubah. Tuhan, saya mau belajar lagi. Tuhan, saya mau melakukan kehendak-Mu. Sahabat pendengar, namun Injil hari ini juga memberikan sebuah peringatan. Jangan sampai kita merasa diri sudah baik hanya karena kita banyak mengatakan hal-hal yang besar. Sebab Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para imam, kepala, dan tua-tua bangsa. Mereka adalah orang-orang yang mengenal hukum Tuhan. Mereka tahu tentang kehendak Allah. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa mengenal kehendak Allah saja belum cukup apabila tidak disertai pertobatan dan tindakan. Karena itu, sabda Tuhan hari ini bukan hanya berbicara kepada orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Sabda ini juga berbicara kepada orang yang merasa dirinya sudah dekat dengan Tuhan. Kepada kita yang rajin berdoa, kepada kita yang aktif dalam kegiatan gereja, kepada kita yang sering mengikuti misa, kepada kita yang terlibat dalam pelayanan, semuanya itu baik. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu sungguh-sungguh mengubah cara kita memperlakukan orang lain? Apakah setelah berdoa kita menjadi lebih sabar? Apakah setelah mengikuti karisti kita menjadi lebih peduli? Apakah setelah mendengarkan sabda Tuhan kita menjadi lebih rendah hati? Apakah setelah menerima pengampunan Tuhan kita juga mau mengampuni? Inilah ukuran yang perlu kita renungkan. Karena jangan sampai kita begitu dekat dengan kegiatan keagamaan tetapi jauh dari kasih.
Jangan sampai bibir kita rajin menyebut nama Tuhan, tetapi kehidupan kita justru melukai sesama. Sahabat pendengar yang terkasih, kita bisa mengambil sebuah contoh sederhana. Bayangkan seorang ibu yang setiap hari berdoa agar keluarganya hidup rukun. Ia berdoa agar anak-anaknya menjadi pribadi yang baik. Ia berdoa agar suaminya selalu diberkati. Doanya sangat indah, tetapi setelah selesai berdoa, ia masih mudah marah kepada anggota keluarganya. Setiap kali anak melakukan kesalahan, kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menyakitkan. Atau sebaliknya, seorang anak berdoa agar orang tuanya diberi kesehatan. Tetapi ketika orang tua meminta bantuan sederhana, ia merasa terganggu. Di sini kita tidak mengatakan bahwa doanya salah. Doanya baik, tetapi sabda Tuhan mengajak kita melangkah lebih jauh. Doa harus menemukan bentuknya dalam kehidupan. Apa yang kita mohon kepada Tuhan, perlahan-lahan juga harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Kita berdoa memohon keluarga yang penuh kasih, maka mari kita mulai dengan satu tindakan kasih di rumah. Kita berdoa agar Tuhan mengampuni kita, maka mari kita belajar mengampuni orang lain. Kita berdoa agar Tuhan memberikan damai, maka kita berhenti menjadi sumber pertengkaran. Kita berdoa agar Tuhan menjaga kita, maka mari kita juga menjaga orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan demikian, iman kita tidak berhenti di dalam gereja. Iman kita dibawa ke rumah. Iman kita dibawa ke tempat kerja, ke sekolah, ke lingkungan, ke tengah masyarakat. Disitulah iman menjadi nyata. Sahabat pendengar, ada sebuah pertanyaan sederhana yang bisa kita bawa sepanjang hari ini. Apakah satu kehendak Tuhan yang sebenarnya sudah saya tahu, tetapi belum sungguh-sungguh saya lakukan? Mungkin Tuhan sedang meminta kita berdamai dengan seseorang. Mungkin Tuhan sedang meminta kita meminta maaf. Mungkin Tuhan sedang meminta kita lebih memperhatikan orang tua. Mungkin Tuhan sedang meminta kita lebih hadir bagi anak-anak. Mungkin Tuhan sedang meminta kita berhenti berkata kasar. Mungkin Tuhan sedang meminta kita melepaskan dendam. Mungkin Tuhan sedang meminta kita kembali meluangkan waktu untuk berdoa. Mungkin Tuhan sedang meminta kita membantu seseorang yang selama ini kita abaikan. Kita tidak perlu langsung melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari langkah kecil. Karena seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari satu keputusan sederhana. Hari ini, saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sahabat pendengar yang terkasih, ajakan konkret yang diharapkan dari Injil hari ini adalah pertama, periksa kembali kata-kata kita. Kedua, berani mengakui jika kita salah. Dan ketiga, ubahlah satu niat baik menjadi satu tindakan nyata. Mari kita lakukan, bukan besok, bukan nanti, tetapi mulai hari ini. Mari kita satukan dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau kembali menyapa dan mengingatkan kami melalui sabda-Mu. Tuhan, seringkali kami mudah mengatakan iya kepada-Mu, tetapi tidak selalu mudah menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sering mengetahui apa yang baik,
tetapi kami kurang berani melakukannya. Kami tahu bahwa kami harus mengampuni, tetapi masih menyimpan luka. Kami tahu bahwa kami harus mengasihi, tetapi masih memilih orang-orang yang hanya menyenangkan hati kami. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya menjadi orang yang pandai berkata-kata tentang iman, tetapi juga menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghidupi iman dalam tindakan. Berikanlah kepada kami hati yang rendah hati untuk mengakui kesalahan. Berikanlah kepada kami keberanian untuk berubah. Berikanlah kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu bahkan ketika jalan itu tidak mudah. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudari kami, dan semua orang yang kami kasihi. Jika ada keluarga yang sedang mengalami persoalan, berikanlah jalan keluar. Jika ada hati yang sedang terluka, berikanlah penghiburan. Jika ada hubungan yang renggang, berikanlah keberanian untuk memulai kembali. Jika di antara kami sedang merasa jauh dari-Mu, tuntunlah kami untuk kembali kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung mimbar Katolik hari ini. Hari ini kita belajar dari dua orang anak dalam Injil. Yang satu berkata iya, tetapi tidak melakukannya. Yang lain berkata tidak, tetapi kemudian berubah dan melaksanakan kehendak Bapanya. Maka, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah yang Tuhan kendaki dari saya hari ini? Dan setelah kita mengetahuinya, jangan berhenti pada kata-kata, marilah kita melangkah, melakukan satu kebaikan, mengampuni, meminta maaf, memperbaiki hubungan, menolong, menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, pada akhirnya yang Tuhan kendaki bukan hanya bibir yang berkata, "Ya Tuhan," tetapi hati yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Nya. Saya, Adi Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat pendengar semuanya. Semoga sabda Tuhan hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam mimbar Katolik Radio Republik Indonesia berikutnya. Tuhan menyertai kita.

Pemkab Tangerang Jawa Tengah tetap berkomitmen membangun sekolah rakyat di Karanggendong, Ngadrejo, meskipun untuk sementara siswa kelas 1 yang tiba direkrut dititipkan di Sekolah Rakyat Wonosobo. Bupati Temanggung Agustiawan menyampaikan pemerintah daerah memastikan rencana pembangunan SR di Karanggendong tetap berjalan karena keberadaan sekolah tersebut dinilai penting untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemkab Pekalongan Jawa Tengah meminta mitra program EBG memperkuat koordinasi terutama terkait kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, keamanan pangan, serta pemanfaatan produk lokal. Plt Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan EBG sekaligus mencari penyelesaian secara bersama.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa

0: kedatangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, Bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, Bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, Bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
2: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
2: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
2: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
2: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
3: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
0: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
0: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
0: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini. Berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, Nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, Nak.
1: Tapi tidak. Ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, Nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, Nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, Nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang menemani Anda di hari Minggu malam ya. Saatnya kita buat ngobras bersama di segmen Semarang Malam ini. Dan ini sesuai dengan weekend ya pendengar ya. Biasanya di akhir pekan banyak mungkin di antara Anda yang habis jalan-jalan, atau mungkin juga dari kemarin sudah mau jalan-jalan tapi belum tahu mau kemana gitu ya. Kita bisa melihat nih, Semarang tuh punya tempat-tempat yang mungkin patut direkomendasikan, apalagi untuk Anda yang pengen belajar budaya di sana ya. Ada Kampung Melayu Semarang, kita akan melihatnya bagaimana investasi warisan budaya bisa dilakukan untuk mendorong wisata Kota Lama Semarang. Kita ngobrol bersama dua narasumber malam ini pendengar. Yang pertama, dosen dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang, Dr. Siti Maryam MPD. Selamat malam, Bu Siti.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Baik dan juga. Ada juga ya, satu lagi narasumber kita dari Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, Dr. Catur Kepirianto MHUM. Pak Catur, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Baik, senang sekali. Ya, ini mungkin sebagai orang Semarang asli ya, kita kan sudah tahu kalau Kota Lama tuh punya banyak nilai historis di sana, apalagi juga banyak budaya yang juga mampir ke Semarang. Nah, ini ada yang namanya Kampung Melayu Semarang. Ini bagaimana nih? Kenapa Kampung Melayu sendiri patut menjadi salah satu apa ya destinasi bahkan juga warisan budaya gitu?
1: Ya, jadi begini Mas Aldi dan para pendengar semua, Kampung Melayu di Kota Semarang ini bukan sekedar kawasan pemukiman, tetapi merupakan ruang yang menyimpan sejarah interaksi berbagai kelompok masyarakat, perdagangan, keagamaan, arsitektur, bahasa, tradisi, dan kehidupan sosial. Kawasan ini merekam perjalanan Semarang sebagai kota pelabuhan dan kota multikultural. Karena itu yang perlu dilestarikan bukan hanya bangunan lama, tetapi juga memori kolektif, tradisi, bahasa, kuliner, aktivitas perdagangan, tempat ibadah, dan kehidupan sosial masyarakat. Begitu, Mas.
0: Jadi komplit ya, Bu ya. Tidak hanya bentuk bangunannya saja, tapi juga seluruh proses yang ada di sana tuh juga sesuatu yang layak dijadikan sebagai warisan budaya gitu ya. Nah, ini kalau kita kan mendengar istilah preservasi gitu ya. Ini kenapa kok sampai harus dipreservasi dan juga maknanya seperti apa? Apakah memang kota kampung di sana sudah mulai hilang kah atau seperti apa ini, Bu?
2: Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya akan menjelaskan yang disampaikan oleh Bu Dr. Siti Maryam. Preservasi artinya menjaga satu kawasan dan memelihara sehingga kawasan itu menjadi awet ya. Dan Kampung Melayu perlu dipreservasi juga karena apabila satu kawasan kehilangan bangunan, kehilangan tradisi, kehilangan cerita sejarah dan karakter sosialnya, maka kita yang akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu bukan hanya kehilangan benda fisik, tetapi juga yang penting yaitu identitas dan memori masyarakat. Ya, jadi identitas dan memori masyarakat ini sesuatu yang khusus ada di Kampung Melayu. Ini bedanya dengan Kota Lama. Kalau Kota Lama di situ kan lebih banyak bangunan, kantor, itu. Tetapi kalau Kampung Melayu ini ada masyarakatnya dan masyarakat ini sebagai pihak yang melakukan preservasi yang diharapkan bisa menceritakan, bisa menyampaikan, memberi narasi tentang sejarah dan sebagainya, sehingga diharapkan dengan preservasi itu Kampung Melayu serta termasuk Kota Lama akan terjaga, terpelihara, dan akhirnya bisa dipertahankan awet hingga bisa diregenerasi.
0: Itu pesan regenerasi yang penting gitu ya, bisa menjadi sampai masa depan pun orang juga masih bisa mendapatkan cerita langsung dari warga di sana gitu. Tapi kalau dikaitkan, apa sih kaitannya antara Kampung Melayu dan juga Kota Lama? Apakah memang itu menjadi satu bagian dari proses zaman dulu gitu ya? Karena Kota Lama kan juga sempat jadi pusat peradaban di Semarang juga gitu ya?
2: Ya, Kampung Melayu dan Kota Lama Semarang itu sebenarnya satu rangkaian yang erat, karena keduanya bisa dipahami sebagai bagian dari jaringan sejarah perkembangan Semarang, terutama sebagai kota pelabuhan, perdagangan, migrasi, dan interaksi antar kelompok. Seperti kita ketahui bahwa dulu banyak orang-orang dari Melayu datang ke Semarang, salah satunya untuk mencari herbal rempah, dan herbal rempah merupakan komoditas yang memiliki nilai multi, yang nilai tinggi sebagai bahan pangan, bahkan kesehatan dan sebagainya, yang untuk kebutuhan lingkungan di sekitar kita, dan terutama untuk komoditas yang dibawa ke berbagai negara termasuk di Eropa. Dan Mas Aldi, kita ketahui bahwa Kota Lama sering menjadi titik utama wisata sejarah selama ini. Sedangkan Kampung Melayu sebenarnya punya kapasitas untuk memperluas narasi wisata. Dari kalau di Kota Lama kan hanya sekedar melihat bangunan kolonial, kemudian juga di Kampung Melayu, di sana banyak masyarakat, dan masyarakat ini akan menjadi pelaku wisata yang bisa menceritakan lebih luas tentang masyarakat, perdagangan, tentang migrasi, aneka religi, budaya, dan kehidupan sehari-hari yang akhirnya membentuk Semarang saat ini.
0: Iya. Baik, jadi memang itu bisa disebutkan ya menjadi alasan kenapa kok Kampung Melayu ini bisa menjadi produk wisata gitu ya. Tapi kalau untuk investasi budaya, tadi juga tadi sempat disebutkan bahwa harapannya kan sampai ke depan ini bisa teregenerasi gitu. Ini kalau dimaksud dengan investasi budaya seperti apa Bapak atau Ibu?
2: Investasi budaya artinya bahwa masyarakat serta pemerintah bisa melakukan upaya secara bersama-sama untuk mempertahankan aset budaya, sehingga investasi budaya seperti nilai sosial, pendidikan, ekonomi, dan identitasnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Misalnya, kita bisa menjaga rumah bersejarah yang mungkin kali ini bisa tidak kita nikmati langsung, namun pada saat jangka panjang bisa menghasilkan finansial dan sebagainya. Namun untuk jangka panjang, kawasan yang memiliki karakter sejarah itu tentu akan makin kuat dan makin menjadi kawasan wisata yang menguntungkan berbagai pihak. Oleh karena itu, kita yang ada di Semarang ini perlu memiliki upaya, langkah-langkah atau strategi untuk bisa menikmati nilai dan manfaat dari aset atau nilai budaya. Strategi yang kita lakukan seperti preservasi, kemudian yang akan berdampak pada daya tarik budaya, dan daya tarik budaya akan menimbulkan para wisatawan hadir berkunjung, dan kunjungan wisatawan tentu akan berdampak. Kalau wisatawan kan tentu sudah mempersiapkan finansial dan sebagainya. Akhirnya menguatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dan dampaknya meningkatkan kesejahteraan dan semakin kuatnya motivasi melestarikan budaya. Itulah yang kita sampaikan bahwa Kampung Melayu sebagai investasi atau aset budaya.
0: Baik, tapi kalau dalam preservasi itu boleh mengubah sih, enggak sih Pak? Atau mungkin juga menambahkan bangunan ya? Karena kalau kita lihat Kota Lama kan memang sengaja diremajakan tapi tidak mengubah gitu ya? Atau mungkin boleh gitu? Sisi mana batasannya ini?
2: Pelestarian budaya tidak berarti bahwa tidak boleh mengubah rumahnya. Preservasi yang baik perlu membedakan antara nilai yang harus dipertahankan dan bagian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya Mas Aldi, sebuah rumah lama tetap dapat digunakan untuk tempat tinggal atau kegiatan ekonomi, ya, seperti masyarakat di kampung Melayu ini kan ada berbagai masyarakat atau kampung, ya, kampung Melayu, kampung Banjar, dan sebagainya. Oke, tetapi karakter arsitektur atau bangunan atau masjid layur atau peninggalan-peninggalan yang unik atau yang khas itu yang perlu untuk dipertahankan, ya. Jadi pada prinsipnya adaptasi yang menghormati karakter sejarah itu tidak harus dengan cara mengganti semua dengan bangunan atau hal-hal baru.
0: Baik, mungkin sedikit ini Pak gambaran kepada pendengar Pro Hatu, Kampung Melayu ini kan berarti ada unsur Melayunya gitu ya. Ini yang membuat uniknya Semarang, Melayunya Semarang itu seperti apa Pak? Ciri khas yang masih kelihatan sampai dengan sekarang.
2: Ciri khas Kampung Melayu yaitu memiliki berbagai situs bersejarah yang potensial untuk wisata budaya. Di sana akan terdapat ikon-ikon seperti ada Masjid Menara Layur yang merupakan ikon Kampung Melayu dan jejak perkembangan Semarang sebagai kota maritim. Kemudian di dekat Taman Kampung Melayu yang menjadi gapura Kampung Melayu, kan di sana depannya persis ada kelenteng Kampung Melayu atau kalau tidak salah namanya Kampok Bio itu, ya. Ini di sana merupakan memiliki nilai sejarah yaitu jejak komunitas Tionghoa dan kehidupan kultural.
0: Jadi itu uniknya ya Pak ya, meskipun Melayu tapi juga ada unsur Chinese-nya. Karena emang kita kan dulu sebagai pelabuhan kalau nggak salah, jadi banyak orang-orang masa lampau yang datang dan juga mempengaruhi bentuk di sana gitu. Tapi bagaimana Pak supaya wisatanya ini justru nggak merusak Kampung Melayunya? Karena kadang kan ada yang apa ya sampai terlalu ramai atau mungkin juga bangunan-bangunan tadi juga biar nggak rusak tuh gimana caranya? Apakah juga harus ada aturan yang tetap atau memang seperti apa nih bentuk wisatanya Pak nantinya?
2: Pertanyaan yang sangat bagus, Mas Aldi. Oleh karena itu, terkait dengan wisata agar tidak justru merusak tempat wisata atau Kampung Melayu, dalam hal ini, wisata harus mengikuti prinsip bahwa wisata untuk mendukung pelestarian dan bukan pelestarian untuk mengorbankan masyarakat demi wisata. Oleh karena itu harus kita memperhatikan beberapa prinsip, ya, seperti ketika kita ingin membangun satu kawasan wisata maka perlu melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, kemudian menjaga kapasitas lingkungan, tidak menghilangkan fungsi pemukiman, menjaga kebersihan, mengendalikan perubahan bangunan, ya. Kemudian menghindari komersialisasi berlebihan, menjaga tradisi agar tidak kehilangan makna, serta kita harus memastikan diri bahwa manfaat ekonomi itu dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Ya. Jadi wisata itu tidak justru merusak kawasan. Ya.
0: Baik, jadi tidak boleh ya atas nama wisata akhirnya jadi kayak apa, justru malah merusak ya, entah dari sisi bangunannya atau mungkin juga masyarakatnya. Nanti kita akan bahas lagi ya Bapak Ibu, kita jeda dulu. Saya kemudian penasaran dengan peran masyarakat ini seperti apa, kemudian apakah masyarakat juga bisa menjadi bagian di sana dan cara seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi. Pendengar juga boleh bergabung jika Anda termasuk mungkin warga Semarang juga nih yang tertarik dengan Kampung Melayu, mau nanya silahkan ya. Telepon 02483166686 bisa ke WhatsAppnya Pro 1 atau mungkin juga telepon juga boleh ya 081666886. Kita kembali ngobras setelah kita kasih lagu dulu ya pendengar. Kita kembali setelah yang satu ini.
3: Nama Muhammad, berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: never fall in love.
1: Ada masih bersama dengan Pro 1 pendengar, kita masih membahas tentang Kampung Melayu ya. Kalau Anda termasuk yang mungkin ya sering berwisata ke Semarang dan juga melihat ini kota lama tuh punya banyak tempat yang keren. Nah, silahkan bisa ke sekelilingnya gitu ya. Ada Kampung Melayu Semarang yang bisa menjadikan sebagai magnet di sana. Kita masih ngobrol bersama dengan Bu Siti dan juga Pak Catur ya dari UIN dan juga dari UNIP terkait dengan topik ini. Tadi disebutkan bagaimana masyarakat ini punya peran ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita lihat ini kemudian bagaimana ini yang dari sekarang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat mungkin untuk bisa membuat Kampung Melayu ini semakin punya nama gitu.
2: Tidak harus dimulai dari kegiatan besar, Mas. Hmm. Masyarakat dapat memulai dari hal sederhana, yaitu singkatnya gini, kenali, ceritakan, rawat, manfaatkan, wariskan. Contohnya mendokumentasikan rumah dan bangunan lama, mencatat cerita orang tua dan sesepuh, menjaga tradisi, mempertahankan kuliner khas, membersihkan lingkungan, merawat bangunan bersejarah, mengajarkan sejarah kampung kepada anak-anak, membuat papan informasi sejarah, membentuk komunitas sejarah, dan mengembangkan produk UMKM berbasis identitas lokal. Seperti itu, Mas.
1: Baik. Jadi penting ya untuk bisa membuat masyarakat itu bisa menjadi bagian di sana gitu ya. Mereka juga menuturkan gitu kan ya. Tapi kalau dikaitkan dengan tutur-menutur gitu, ini bahasa juga apakah merupakan warisan Kampung Melayu, Bu? Ada nggak ciri khas bahasa-bahasa di sana yang memang munculnya di Kampung Melayu aja gitu?
3: Iya. Mas Aldi, bahasa juga merupakan bagian dari warisan Kampung Melayu. Ya, karena di sana banyak masyarakat multi etnis, multilingual dan multikultural ya. Otomatis karena multilingual sehingga banyak bahasa. Di sana terdapat masyarakat Melayu, masyarakat Jawa, masyarakat Arab dan berbagai bahasa komunitas lainnya. Dan seperti kita ketahui bahwa bahasa itu sebagai salah satu indikator penting mengenai hubungan sosial dan sejarah antar kelompok ya. Dan bahasa sebagai sarana komunikasi, dan ada yang menyatakan bahwa bahasa itu sebagai social glue atau perekat masyarakat ya. Sehingga warisan yang terkait dengan bahasa ini sebagai sebuah modal aset yang sangat penting untuk dikembangkan menjadi warisan kampung budaya Melayu. Karena kawasan multikultural ya seperti Kampung Melayu akan mencerminkan bahwa di sana itu merefleksikan bahwa terdapat kontak atau komunikasi antar berbagai etnis dan berbagai kultural yang ada di sana. Oleh karena itu, Mas Aldi dan para pendengar, preservasi tidak hanya terkait dengan bangunan, ya, tapi unsur-unsur bahasa seperti kosakata lokal, nama tempat, berbagai ungkapan masyarakat, cerita lesan, serta tradisi tutur juga merupakan bagian dari warisan budaya yang perlu kita lestarikan.
1: Baik. Tapi di sana apakah anak muda juga punya peran, Pak? Karena sekarang kan ketika ada Gen Z ya, mereka kan jago ya kayak sosmed, kemudian juga mereka juga punya pemikiran cemerlang. Bisa disatukan nggak sih, Pak, pemikiran anak muda dan juga peran mereka untuk bisa keberlanjutan dari Kampung Melayu ini?
3: Ya, generasi muda yang sekarang disebut Gen Z itu kan sebenarnya memiliki karakter atau C4, C4 ya, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta critical thinking ya. Sehingga anak muda, peran anak muda saya kira sangat penting sekali kaitannya dengan pengembangan kampung wisata, karena para pemuda adalah pemuda sekarang menjadi generasi digital preservation ya, jadi yang berupaya untuk menguatkan, mempertahankan dan mengawetkan hal-hal yang ada di sebuah kawasan wisata. Oleh karena itu, peran anak muda sekarang perlu didorong dan didukung ya, karena mereka punya kapasitas yang baik dan kuat, misalnya membuat video sejarah kampung, membuat podcast, mendokumentasikan cerita yang pernah disampaikan oleh para sesepuh dan bini sepuh, serta bisa membuat peta digital. Di samping itu juga para generasi remaja ini memiliki kemampuan untuk membuat konten medsos, ya, ini menjadi sesuatu yang penting ya untuk makin menguatkan mengenai kawasan wisata dan tentu akan dinikmati oleh para calon-calon wisatawan. Ya, di samping itu juga para generasi remaja ini punya kapasitas juga untuk melakukan fotografi heritage, ya, membuat video tour, mempromosikan kuliner lokal, dan yang tidak kalah penting yaitu mampu membuat arsip digital, baik mengenai arsip keluarga, arsip kampung, dan arsip kawasan, dan sebagainya. Sehingga dengan cara ini, para remaja dan Gen Z tersebut, ya, yang selalu berkutat dengan teknologi, dan ternyata teknologi tidak bisa menggantikan budaya, tetapi teknologi mampu mendukung dan membantu budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya.
1: Baik, jadi bisa ya Pak ya, di masa depan kita melihat orang-orang ini bisa lebih dapat info, lebih tahu, lebih bisa merasakan uniknya lewat medsos dulu baru datang ke sana gitu ya. Tapi kan kita juga melihat nih Kampung Melayu dan juga Kota Lama kan sesuatu yang mungkin akan berkaitan gitu ya. Ini kalau dikaitkan keduanya seperti apa nih? Apa bentuk paket wisata yang mungkin bisa nanti atau mungkin juga sudah ada gitu ya, yang bisa menghubungkan Kota Lama juga Kampung Melayu gitu?
3: Oke. Jadi berkaitan dengan Kota Lama dan Kampung Melayu, kita bisa memprediksi dan membayangkan bagaikan sebuah rantai nilai budaya. Kita tahu bahwa Kampung Melayu merupakan warisan budaya dan merupakan konsep investasi budaya. Dan di sana selain Kampung Melayu, sebenarnya juga ada Kampung Pecinan, ada Kota Lama dan sebagainya yang perlu dilakukan preservasi, ya. Kemudian dilakukan interpretasi atau pemberian makna dan membuat suatu dokumentasi. Dan berikutnya akan berfungsi untuk mengembangkan wisata budaya yang pada gilirannya menarik para wisatawan untuk berkunjung, dan dampaknya berikutnya para aktivis UMKM dan ekonomi lokal tentu akan bergerak dan menggeliat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya. Dengan demikian, ketika ada dampak positif secara ekonomi, secara lingkungannya yang banyak didatangi orang, tentu bangga, ya, sehingga akhirnya masyarakat punya kesadaran terhadap nilai budaya serta menciptakan satu preservasi yang sustainable atau berkelanjutan. Ya. Dengan konsep investasi budaya yang baik, maka berdampak pada keuntungan ekonomi yang akan menjadi salah satu hasil dari pelestarian dan bukan alasan untuk menghilangkan nilai budaya.
1: Baik. Ini ada yang bertanya dari Theo di Magelang, tapi sepertinya tadi sudah terjawab nih pertanyaannya ya, bagaimana membuat wisata di sana ini berkelanjutan. Ini gimana Pak, kalau misalkan atau Ibu ya, membuat sebuah wisata yang aman dengan lingkungan juga budaya ini seperti apa nih? Apakah juga termasuk dengan Kampung Melayu bisa dijalankan di sana gitu Pak?
3: Iya. Mungkin bisa diulang lagi Mas Aldi.
1: Ya, ini bagaimana konsep investasi yang ideal supaya wisatanya itu bisa sustainable atau berkelanjutan. Jadi nggak ada perusakan lingkungan, tidak merusak bangunan, ramah lingkungan itu seperti apa? Contohnya Pak, kalau di sana.
3: Oleh karena itu untuk bisa melakukan preservasi yang baik, maka para pelaku wisata termasuk masyarakat, pemerintah, berbagai pihak diharapkan punya tanggung jawab bersama, sehingga pelestarian kampung Melayu atau kawasan wisata yang ada di sekitarnya perlu dikelola secara kolaboratif. Di sana tentu ada masyarakat, ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada pelaku usaha, ada komunitas dan generasi muda. Kita tahu bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang punya literasi yang baik, ya. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman lokal. Sedangkan pemerintah memiliki fungsi regulasi, fasilitas, infrastruktur, dan perlindungan. Sedangkan kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu bisa memberikan hasil penelitian dan melakukan pendampingan. Sedangkan para masyarakat sebagai pelaku usaha juga dapat mendukung ekonomi lokal, serta para komunitas dan generasi muda juga dapat membantu untuk menguatkan promosi dan dokumentasi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah kolaborasi di antara para stakeholder, masyarakat, dan semua pihak yang ikut mendukung pengembangan dan pelestarian budaya itu.
1: Baik, jadi istilahnya kolaborasi tadi pasti menghasilkan aturan yang ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Baik, kita jeda lagi ya, kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing. Pendengar juga masih bisa mengikuti penjelasan terkait dengan Kampung Melayu Semarang sebagai investasi ya, dan juga pendukung wisata budaya kawasan Talama. Nanti kita akan bahas lagi pendengar di segmen terakhir. Tetap bersama kami, kami hadirkan dulu Resonansi Indonesia berikut ini.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Untuk ada pendengar yang sedang mencari tempat wisata, mungkin ya ini rekomendasi ya, yang juga dari sekarang juga bisa disampaikan kepada kerabat Anda atau mungkin juga warga luar Semarang, Kampung Melayu pendengar. Bu Siti dan juga Pak Cetur, mungkin bisa disampaikan nih, kenapa sih kita harus mengunjungi Kampung Melayu dan juga letaknya di mana, caranya di sana kemana, ini informasi untuk pendengar supaya bisa meramaikannya seperti apa nih Pak?
1: Iya, Kampung Melayu itu berdekatan dengan Kota Lama, Mas. Maka kalau ada paket wisata ke Kota Lama sekaligus ke Kampung Melayu itu sangat sangat worth it ya, menurut saya ya. Jadi karena berdekatan, jadi akan melebar ke Kampung Melayu. Sebetulnya di Kampung Melayu itu tidak hanya wisata budaya, Mas, tetapi juga wisata religi. Karena ada salah satu ulama besar, Kiai Soleh Darat itu berasal dari Kampung Melayu itu. Ada masjidnya, Masjid Soleh Darat namanya ya. Di samping itu juga ada masjid yang bersejarah, selain itu ya, Masjid Menara Layur. Gitu, Mas. Jadi berdekatan, letaknya berdekatan dengan Kota Lama ya. Kalau ke Kampung Melayu ya itu bisa bisa satu paket sebenarnya, Mas. Dilanjutkan dengan Pak Catur nih.
2: Baik, Mas Aldi dan para pendengar, paket wisata untuk Kota Lama dan Kampung Melayu saya kira bisa disinergikan. Konsepnya mungkin bisa disebut dengan Semarang Heritage Corridor. Karena di sana masing-masing merupakan pintu atau koridor mengenai heritage yang ada di Semarang ini. Saya kira relasi paket wisata yang ada tentu berangkat dari Kota Lama yang sudah ada, kemudian menuju ke sekitarnya, karena di sana akan kita peroleh mengenai sejarah perdagangan dan sejarah pelabuhan, serta menuju ke kawasan Kampung Melayu, karena di sana akan ada arsitek dan masyarakat serta pemukimannya, dan di sana tentu masyarakat memahami dan mengenal mengenai sejarah komunitas, dan di sana ada tempat ibadah yang sangat terkenal, kemudian ada kuliner, ada cerita masyarakat, dan ada UMKM lokal ya. Kemudian Mas Aldi, perlu kita ketahui bahwa masyarakat Kampung Melayu di Semarang ini juga ada komunitas namanya Pok Darwis, Kelompok Sadar Wisata. Karena pada bulan Desember yang lalu, kebetulan Pok Darwis ini bersama teman-teman dari Undip, ya bersama-sama untuk berupaya mengembangkan pariwisata Kampung Melayu. Oleh karena itu, paket wisata yang tadi disebutkan sebagai Semarang Heritage Corridor sangat didukung sekali oleh Pok Darwis atau masyarakat yang ada di Kampung Melayu ya. Baik. Sehingga dengan demikian para wisatawan yang akan hadir ke sana tentu akan satisfied, akan puas karena memperoleh berbagai informasi, mata, perasaan, sikap, sejarah, pengetahuan itu akan terinternalisasi.
0: Pak Catur, terima kasih atas informasi dan juga penjelasannya. Bu Siti juga ini memberikan gambaran baru ya terkait dengan potensi yang ada, dan kita wajib untuk sama-sama melestarikan plus meramaikan. Terima kasih sudah mampir ke Pro 1. Semoga ini kita bisa melihat ke depannya tidak hanya Kampung Melayu tapi juga semua tempat wisata di Jawa Tengah, di Semarang ini bisa tetap ini ya menjadi investasi luar biasa. Dari kami tutup dulu acaranya untuk malam hari ini. Kita semoga bisa ketemu lagi lain waktu ya. Ini topiknya sangat seru sekali. Kami ucapkan terima kasih dan juga selamat malam dan sampai jumpa.
2: Selamat malam, terima kasih semuanya.
0: Demikian pendengar, dosen dari Undip dan juga Unwali Songo Semarang ya, ada Pak Catur dan juga Bu Siti Mariam sudah menjelaskan terkait dengan uniknya dan juga potensi yang ada dari kawasan Kampung Melayu Semarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi

0: menerapkan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1

Selamat malam, peringkat puluh satu malam hari ini siap untuk bernostalgia bersama ya. Ada saya Aldi yang menemani Anda di malam hari ini. Kalau Anda pengen bergabung ya untuk merequest lagu kesukaan Anda, saya tunggu nih sampai jam 11 ya, 2 jam. Yang mau gabung boleh telepon SMS WhatsAppnya 02483166886 atau 081666686886. Pokoknya kalau untuk malam hari ini spesial 80s, 90s sampai 2000-an, saya putarkan requestnya.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dulu pendengar lagu Jika Cinta Dia dari Geisha ini berhasil membuat mereka tuh menembus ya dunia musik Indonesia. Dari band daerah mereka akhirnya bisa diterima, dan sampai dengan sekarang pun juga meskipun Momo sudah bukan menjadi bagian dari Geisha, tapi kita masih ingat ya bagaimana suara vokalnya Momo tuh menjadi ciri khas untuk band ini. Sepertinya mereka ini collab ya, kolaborasi untuk reunian lagi pendengar. Jadi akhirnya Geisha ini bakal diduetkan dengan Momo ya, yang memang sudah sejak 2 tahun lalu sebenarnya ini rencananya diperbincangkan, karena mereka sempat berpisah dengan kondisi yang kurang baik, tapi akhirnya semuanya sudah dilalui dan mereka sepakat untuk bernostalgia bersama ya. Siap-siap aja 16 Oktober itu di panggung Synchronize Festival. Halo, selamat malam Pro 1. Dengan siapa ini?
1: Selamat malam Pro 1, Mas Aldi.
0: Halo. Kabar baik ini Pak Agus ya?
1: Iya, betul.
0: Mas. Ya, gimana request lagu apa untuk malam hari ini?
1: Malam ini lagunya dari apa ya? Rafika Duria tidak?
0: Rafika Duria nggak masuk playlistnya Pro 1, Pak.
1: Oh, yang masuk apa aja?
0: Yang selain yang cengeng-cengeng masuk nih kayaknya nih.
1: Selain apa?
0: Selain yang cengeng-cengeng.
1: Oh gitu.
0: Aha.
1: Cengeng nggak masuk ya?
0: Nggak masuk.
1: Dinda saja mas.
0: Dari? Kapan? Katon ya, boleh. Salam buat siapa?
1: Jasan. Mas Jasan, Mas Yosi, Mas Lutfi, Pak Pakin. Wah. Kalau penggemar Pro 1 dan penyiar Pro 1.
0: Baik, terima kasih ya. Langsung saya putarkan ya Pak Agus ya.
1: Selamat malam.
0: Baik. Sehat selalu semuanya. Terima kasih dari Telogosari ya, pendengar setianya Pro 1. Langsung ya, yang sedang mencari di mana Dinda, kita akan hadirkan pendengar.

0: Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar pembuatan ilustrasi untuk mitigasi bencana mudah dipahami? Berikut pernyataan dari dosen Fakultas Arsitektur dan Desain Sugio Pranoto Catholic University, Louis Cahyokumolo Buntaran, SDSMM.
1: Oke, nah yang pertama kita pasti analisis dulu informasi yang penting itu apa saja. Kita istilahnya kita breakdown gitu ya, informasi-informasi yang penting yang memang ini harus masuk gitu. Jadi sudah dapat semua informasinya, pesan-pesannya untuk entah itu untuk edukasi atau pemberitahuan gitu ya. Terus langkah berikutnya adalah kalau misalnya memang ini untuk edukasi dengan outputnya itu berupa komik, itu bisa menggunakan bahasa populer. Jadi yang tadinya mungkin bahasanya kaku gitu ya, kayak mungkin di bahasa undang-undang, kita ubah itu menjadi bahasa populer yang mungkin tergantung target sasarannya juga, apakah itu untuk anak-anak atau untuk remaja atau untuk apa gitu ya. Jadi disesuaikan dengan target sasarannya gitu. Nah setelah itu, setelah kita dapat naskahnya, baru kita kombinasikan dengan ilustrasinya ya, dengan gambarnya gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan yang harus kita laluin gitu ya, tanpa menghilangkan pesan utamanya gitu ya, tapi tetap tetap edukatif, cuman menggunakan bahasa yang populer supaya mereka

Saat Anda mendengarkan lagu ini pasti terbayang ya bagaimana Jikustik ini cukup merajai radio-radio di tahun 2000-an dan mereka kembali dengan album baru. Tapi jangan sampai salah tangkap ya pendengar ya. Meskipun judulnya Jikustik Melintasi Waktu The Final Chapter, ini bukan menjadi akhir dari band Jikustik ya. Jadi di akun Instagramnya Ica ya, vokalisnya Jikustik ini mengatakan bahwa Jikustik Melintasi Waktu The Final Chapter itu bukan tanda akhir perjalanan mereka ya. Jadi mereka memberikan penjelasan kalau akhir tahun ini bakal ada album baru. Yang jelas ini menjadi lagu-lagu kenangan Jikustik yang bakal dirilis kembali dengan aransemen baru. Berisi 30 lagu lama ya. Karena emang Jurnia Melintasi Waktu ini bakal membawakan lagu-lagu lama Jikustik yang mungkin sudah butuh recycle ya, atau di aransemen ulang kayak lagu barusan Saat Kau Tak Di Sini. Bayangkan ketika lagu seindah itu dibawakan dengan format kekinian, entah dari sisi orkestra atau apa, itu pasti bakal menjadi kejutan ya pendengar ya. Nah, lagu-lagu yang dikenal publik kayak Seribu Tahun Lamanya, Setia, Puisi, itu bakal digunakan dengan nama baru ya. Jadi kalau misalkan sudah ada format lama yang disukai, mungkin ya aransemen baru bakal menjadi pintunya Jikustik untuk anak-anak Gen Z yang jarang mendengar mereka, itu bisa jadi pendengar. Saya mau sehat dulu nih buat yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1. Yang dari siapa nih? Lagunya belum bisa diputarkan ya, Kak Herlina ya. Silakan bisa request lagu lagi. Lagu-lagunya lagu-lagu top 40 aja ya. Terus juga dari Ika. Baik Kak, selamat malam. Minta lagunya Dewi Lestari. Yang apa aja? Nanti saya pilihkan yang Dewi Lestari yang Malaikat Juga Tahu ya. Semoga juga lagunya bisa membuat semua pendengar Pro 1 yang malam ini sedang bersantai bisa ikutan bersantai. Di mana? Di Ruang Rindu.

0: Musiclopedia. Musiclopedia.
1: Doa Putra Ebal Johan Likumahua, lebih dikenal sebagai Uta Likumahua, adalah seorang penyanyi Indonesia keturunan Ambon, Maluku. Ia dikenal sebagai penyanyi era 80-an yang mengusung genre musik pop dan jazz. Uta mengawali karir musiknya sebagai seorang drummer untuk band bersama saudaranya yang dibentuk tahun 70-an. Uta baru memantapkan diri sebagai penyanyi setelah bergabung menjadi vokalis di Jopi Item Combo. Popularitasnya mulai menanjak saat Uta berhasil menjuarai lomba cipta lagu remaja Prambors, menyanyikan Tembang Pribumi karya Chris Kaihatu pada tahun 1981.

berbagai prestasi panggung festival. Pada tahun 1989, dia mendapat penghargaan penampilan terbaik kedua pada ASEAN Pop Song Festival di Manila. Lagu Sesaat Kau Hadir karya cipta Budi Bachtiar dan Aldino menjadi lagu terbaik pertama di festival tersebut. Lagu Sesaat Kau Hadir itu

Prestasi lain yang diraih Uta adalah juara 2 Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong di tahun 89 dan juara 2 Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur tahun 90. Saat itu dirinya berduet bersama Trie Utami dengan lagu Mungkinkah Terjadi karya Cipta Jodoh.

Kota Likumahua meninggal dunia pada 13 September 2011 di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menderita stroke. Uta dimakamkan pada 14 September 2011 di TPU Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat. Sampai saat ini, ia dikenang sebagai salah satu

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Dari kemarin pendengar banyak yang sudah mengikuti perjalanan timnas Indonesia ya. Ini untuk melawan Thailand. Ini bakal seru sekali ya besok ya pendengar ya. Tapi yang jelas di laga final Asian Cup yang akan mempertemukan kita dengan tim gajah itu, ada satu nama yang bakal tampil. Anggun ya. Anggun ini menjadi salah satu penampil utama ya, bersama dengan Judika dan juga Prince Putirai pendengar. Ya, Anggun ini bakal menjadi wajah Indonesia ya, bagaimana dia ini menjadi salah satu penyanyi internasional juga mungkin yang sudah dikenal di ASEAN termasuknya ya. Dan dalam akun Instagramnya Anggun bilang ya, kalau tim Garuda masuk final, Anggun ini bakal seneng-seneng dengan menjadi salah satu penampil di sana pendengar. Dan akan ada closing ceremony di mana dia bakal tampil, ada juga Judika sama Prince ya. Dan pokoknya Anggun menjanjikan bahwa penampilannya akan sangat spektakuler pendengar. Jadi closingnya sendiri bakal dimulai sore ya, itu jam 17.50, dan nanti yang jelas untuk acaranya bakal seru sekali ya. Apapun hasilnya, apakah kita menang atau kalah gitu ya, yang jelas kita sudah cukup bangga ya, karena timnas kita berhasil mendapatkan 7 poin dan menang 2-0 atas Singapura, imbang atas Malaysia, dan juga menang telak 9-2 atas Bangladesh. Kita tunggu aja penampilan terbaiknya Anggun di closing ceremoninya.

Tahukah kamu kenapa setiap ulang tahun kita selalu tiup lilin di atas kue? Tradisi ini ternyata punya sejarah yang cukup panjang loh. Semua berawal dari bangsa Yunani kuno. Mereka membuat kue bundar sebagai simbol bulan untuk dipersembahkan kepada Dewi Artemis, Dewi Bulan. Di atasnya, mereka meletakkan lilin menyala agar kue itu terlihat bersinar seperti bulan. Setelah itu, lilinnya ditiup sambil berdoa. Karena mereka percaya doa akan terbawa ke langit bersama asap lilin. Tradisi ini berkembang hingga ke Jerman pada abad ke-18. Di sana, ulang tahun anak-anak yang disebut Kinderfest selalu dihiasi lilin dan jumlahnya sesuai umur sebagai simbol harapan hidup yang terus menyala. Lalu, semakin kesini, tiup lilin jadi simbol mengirim doa dan harapan sebelum usia baru dimulai. Makanya, kita diminta make a wish dulu sebelum tiup lilin. Jadi, lain kali kamu tiup lilin. Ingat ya, kamu bukan cuma mau makan kue, tapi juga sedang meneruskan tradisi ribuan tahun yang dipercaya membawa harapan ke langit.

Ini tidak akan pernah habis ya dimakan zaman ya pendengar ya. Kita masih tetap mendengarnya, kita masih tetap bisa melihat bagaimana krisis ini mewarnai dunia musik Indonesia meskipun sudah lama kita ditinggalkan oleh mendiang krisis ya pendengar. ADMS ini menjadi yang paling baru ya yang bercerita dalam pengalaman hidupnya bagaimana dia ini dulu sempat berkolaborasi bareng sama Krisye pendengar. Dan kalau Anda masih ingat dengan albumnya Krisye, album sendiri itu menjadi salah satu albumnya Krisye mungkin yang ini ya yang meledak di tahun 80-an ya. Jadi di tahun 80-an bareng sama Eros Djarot, ada ADMS gitu kan, album sendiri muncul dan di sana ada banyak lagu yang mungkin dikenal ya seperti lagu Aku dan Dia, kemudian juga duet sama Vina Panduwinata gitu kan ya. Nah, ADMS ini bercerita dulu dia sempat di apa ya ajak bergabung bersama Krisye sebagai produser. Waktu itu kan mereka masih muda, mereka masih punya banyak impian dan akhirnya dikolaborasikannya ke lagu dan juga albumnya itu ya pendengar ya. Nah, kemudian di konser yang baru ya, A Day to Remember Krisye, ini ada sebuah album baru lagi ya yang dibuat untuk Krisye yang ternyata ADMS juga ada di sana. Jadi ADMS ini ya kembali menghadirkan sebuah lagu gitu ya. Kalau zaman dulu kan masih terbatas, sekarang banyak ya yang juga ikut apa bergabung di project A Day Remember Tribute to Krisye. Jadi di antara banyak lagu Krisye apa nih yang paling Anda suka? Kalau saya sih banyak yang suka ya, tapi mungkin juga untuk Anda yang pengen sekali mendengarkan lagu-lagunya Krisye gitu ya. Nah, nanti ada keluarganya Krisye yang hadir ya, ada nama-nama seperti vokalisnya The Massive ya, kemudian juga Rian The Massive, sampai lupa namanya, ada juga ADMS ya, kemudian juga keluarganya Krisye, mereka hadir, Vina Panduwinata juga hadir ya, pendengar yang juga sempat jadi teman kolaborasinya Krisye, itu hadir dalam perayaan A Day to Remember Krisye, tribute gitu ya. Kita harapkan semoga kedepannya kita akan punya ya sosok lain seperti Krisye yang sepanjang hidupnya ini tetap memperjuangkan musik dan juga meramaikan musik Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Agnesmo pendengar ini menjadi salah satu artis kebanggaan Indonesia ya. Dan yang paling baru ternyata memorabilianya Agnes ini dipajang di Hard Rock Hollywood bersama dengan karya-karya besar atau mungkin juga apa ya, sisa-sisa peninggalan musik besar Michael Jackson pendengar. Jadi barang pribadi Agnes ini dipajang ya bersani dengan memorabilianya termasuk juga Michael Jackson. Jadi Agnes di akun Instagramnya bilang ya dia masih gak percaya dengan momen seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau 10 tahun lalu barang-barang yang bakal dipajang tuh barang-barangnya Agnes, dia akan percaya pendengar. Tapi kalau sekarang percaya gitu ya. Nah, salah satu yang dipajang itu replika baju ikonik yang dia kenakan di musik video Long As I Get Paid ya, sama kostum ketika dia muncul di serial Richard season keempat pendengar. Kedua kostum itu juga bukti nyata ya kalau Agnes tuh berhasil menjadi salah satu bintang di Hollywood, gak cuma penyanyi tapi juga main series yang cukup banyak tonton di Amerika Serikat bahkan juga dunia gitu ya. Nah, pihak Hard Rock Hollywood sendiri ini bakal menghadirkan menu kuliner khas Indonesia yang jadi makanan Agnes di restoran mereka di Los Angeles. Jadi gak cuma sekedar ditayangkan bajunya atau karyanya Agnes, tapi juga ada menu yang terinspirasi dari kesukaannya Agnes Monica.

Coklat adalah nama grup musik asal Bandung yang berdiri pada 25 Juni 1996. Grup musik yang beraliran pop ini memilih nama Coklat berawal dari keinginan agar warna musik yang disuguhkan dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti layaknya makanan manis.

personil coklat terdiri dari Namara Surtikanti atau Kikan di vokal, Ervin Syam Ilyas pada drum, Ernest Fardian Syarif di gitar, Febrianto Nugroho Suryono atau Roni di bass, dan Edwin Marshall Syarif di gitar. Untuk Bintang adalah album pertama dari Coklat yang dirilis pada tahun 2000. Album ini mengusung lagu andalan melalui lagu Dendam dan Pergi. Jangan

Rasa Baru adalah album kedua dari grup band Coklat yang dirilis pada tahun 2001. Memuat lagu-lagu yang kelak akan menjadi signature song mereka seperti Karma dan Luka Lama. Rasa Baru menjadi sukses besar di pasaran dan sanggup melejitkan nama Coklat menjadi salah satu grup musik papan atas di Indonesia. Musikopedia. Kesuksesan album kedua Coklat membuat Sony Music merilis ulang Rasa Baru pada tahun selanjutnya dengan memuat dua lagu baru, single Bendera dan versi remix dari lagu Karma. Pada tahun 2007, Rolling Stone Indonesia memasukkan Rasa Baru ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik, di mana album ini bertengger di posisi 143.

Di tahun 2006, Coklat meluncurkan album ke-7. Yang menarik di album ke-7 ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh. Termasuk lagu Bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik juga ada di dalam album Untukmu Indonesiaku.

pada Maret 2010, band yang telah berkarir selama 14 tahun ini harus rela melepaskan Kikan sang vokalis serta Ervin Syam Ilyas sang drummer yang menyusul tidak lama kemudian. Jadwal coklat yang padat disebut-sebut sebagai penyebab kedua pentolan coklat ini mengundurkan diri, yang menyisakan Ronnie, Edwin, dan Ernest sebagai punggawa coklat. Enciklopedia.

yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, Bu Safira, selamat malam. Tadi lagunya Backstreet Boys sudah saya putarkan ya, Quit Playing Game. Semoga bisa menemani malam harinya ya. Satu lagu terakhir juga akan saya hadirkan untuk menutup perjumpaan kita pendengar ya. Hari ini hari Minggu, besok sudah masuk hari Senin. Jadi silakan persiapannya di siapkan dulu ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi kalau untuk Anda yang masih pengen bergabung, masih harus begadang, masih butuh teman tidur sampai jam 12 ya, setelah ini Semarang Malam ini akan saya temani pendengar. Dan untuk kalian semuanya, tetap bersama dengan Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dengar PTPJT Barang ya, kemarin kan sempat kembali terbakar. Ini menjadi catatan ya bagi kita semua warga Semarang, juga melihat bagaimana pentingnya untuk bisa mengantisipasi kebakaran, pendengar. Dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga sedang mengkaji kebutuhan hidran di PTPJT Barang ini sebagai solusi ya untuk menghadapi kebakaran yang menjadi ancaman terutama di musim kemarau, pendengar. Tahun 2023 itu pernah disusun dan akan dicek lagi ya oleh DLH, pendengar. Dalam desain tahun 2023 sendiri, itu ada penyesuaian dengan kebutuhan saat ini. Dan selain itu juga akan ada SDM ya yang berpengalaman dalam pengoperasian alat berat di tempat pemrosesan akhir sampah yang juga masih kurang. Karena menurut pihak DLH itu dibutuhkan operator alat berat bersertifikat khususnya untuk penanganan tumpukan sampah di lokasi dengan kesulitan yang cukup tinggi. Karena kalau sampahnya udah cukup tinggi, itu nggak semua orang bisa di sana gitu ya. Contohnya untuk perataan sampah di bagian lereng dengan kemiringan tinggi. Sedangkan saat ini hanya 2 operator dan pengalaman kerjanya lebih dari 15 tahun. Harusnya ada banyak gitu ya. Nah, itu Rabu kemarin tanggal 30 September TPJT Barang sempat kebakaran dengan luas itu mencapai 10 hektar yang meliputi zona aktif maupun pasif dalam pembuangan sampah. Jadi kandungan gas metan yang cukup tinggi ini mengakibatkan kepulan asap juga masih muncul ya, meskipun juga api sudah tidak terlihat, mendengar. Saat ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang memperkirakan kalau penanganan tuntas itu membutuhkan waktu sampai seminggu. Jadi kita harapkan semoga ini segera padam dan asapnya yang paling penting ya itu tidak muncul lagi, karena satu polusi ya, pendengar ya. Kita juga kasihan kalau misalkan melihat warga sekitar sana juga harus merasakan asap yang muncul dari kebakaran TPA Jati Barang sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Satu kasus bullying di Jawa Tengah kembali ini ya membuat kita sedih ya pendengar ya, dengan meninggalnya seorang anak SD gara-gara bully. Nah ini menjadi sesuatu yang mungkin juga harus tetap kita edukasi dan juga kita harapkan gak ada kejadian serupa gitu ya. Dan saat ini Kepolisian Resor Pemalang ini masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kejadian meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di wilayah tadi. Kapolres Pemalang, AKBP Randy Setia, mengatakan bahwa pihak laboratorium forensik dari kepolisian ya ini sudah mengautopsi jenazah ya yang meninggal di rumah sakit daerah Ashari Pemalang. Dan awalnya itu pihaknya mendapatkan laporan dari warga terkait meninggalnya anak korban. Kemudian setelah ada persetujuan dari keluarga, dilanjutkan autopsi atas persetujuan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian anak korban pendengar. Dan pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Karena ini dikatakan ya, Kasat Reskrim AKP M. Faizul mengatakan kalau berdasarkan pasal 19 itu anak yang menjadi korban itu adalah digunakan sistem peradilan pidana anak. Di identitas anak yang menjadi ABH, korban dan juga saksi itu harus dirahasiakan di media cetak. Kemudian juga kalau ada penyebaran palsu juga jangan sampai ada informasi palsu terkait pencemaran nama baik yang dihasilkan dari media dan juga netizen. Tapi juga ini menjadi sesuatu yang membuat geram juga nih ya, ketika netizen juga berhasil mencari tahu sekolahnya, gurunya, dan lain-lain. Tapi yang jelas semoga aja kasus seperti ini tidak terjadi. Jadi kalau orang tua atau guru mendapatkan tanda-tanda anak mulai ada perubahan, langsung bisa didalami, dan ketika ada bullying, langsung say no to bullying.

Mulan Sari atau yang lebih dikenal dengan nama Mulan Jameela. Mulan Jameela pada awal kemunculannya di dunia musik bersama Duo Ratu dikenal sebagai Mulan Kwok atau Mulan Ratu. Mulan menggantikan posisi Pinkan Mambo yang keluar dari Ratu di akhir tahun 2004.

khas dan terkesan seksi membuatnya cepat diterima penggemar Ratu. Sayang, setelah berkolaborasi dalam dua album dengan pentolan Ratu, Maya Estianti, Mulan menyatakan keluar pada awal 2007. Musikopedia. Setelah keluar dari Ratu, Mulan bergabung dengan Republik Cinta Manajemen Artis atau yang disingkat RCMA yang dikomandani Ahmad Dhani. Sejak bergabung dengan RCMA, Mulan Kwok pun berubah menjadi Mulan Jameela. Single pertama, Mulan Jameela, setelah hengkang dari grup Ratu berjudul Aku

Nama baru, Mulan Jameela meledak di pasar musik Indonesia setelah merilis album self-title perdananya di tahun 2008. Album yang didominasi musik pop rock ini menelurkan 4 buah hits, yaitu Makhluk Tuan Paling Seksi, Wonder Woman, Bukannya Aku Takut, dan Jatuh Cinta Lagi. Hanya dalam kurun kurang dari 2 bulan, album ini mencapai angka penjualan 75.000 kopi dan mendapatkan platinum oleh EMI.

Karir Mulan di bidang tarik suara juga dikenal di luar Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura. Ia menjadi solois Indonesia satu-satunya yang dinominasikan pada MTV Asia Award 2008 di Genting, Malaysia. Musik.

selain berkarir sebagai penyanyi, Mulan juga menjajal dunia akting. Ia pernah bermain di sejumlah sinetron, FTV, dan film. Kemampuannya dalam berakting pun terbukti dengan masuknya ia ke dalam nominasi aktris aktor breakthrough dalam ajang MTV Indonesia Movie Award tahun 2007.

0: kompilasi The Best of Republik Cinta Artis Volume 1. Mulan berkolaborasi dengan grup vokal Dewi Dewi pada single berjudul Sakit Minta Ampun yang diluncurkan pada Agustus 2008. Kemudian pada tahun 2013, Mulan Jameela mengeluarkan album berjudul 99 Volume 1 dengan 3 lagu hits yaitu Abracadabra dan Cinta Mati 3.
1: Enciclopedia.

Hari Minggu akan segera berganti hari pendengar, dan semoga di awal minggu ya, masih di awal bulan juga, banyak hal baik yang akan terjadi pada kita semuanya. Selamat beristirahat, saya Aldi pamit dulu, dan besok jangan lupa dengarkan kembali Pro 1 pukul 5 pagi. Sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam melakukan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Wali Kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Dan pagi hari ini senang sekali saya Maria bisa menemani aktivitas Anda kembali pendengar ya di Semarang pagi ini. Dan tentu saja nanti akan kami hadirkan untuk Anda beragam informasi, berbagai program, juga rangkaian musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani hari Anda untuk hari ini. Dan sebagai awal jumpa kita pendengar ya, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Nanti akan kami bahas bersama dengan Ustadz Zain, ini Al-Quran sebagai syifa dan rahmah bagi orang mukmin. Pendengar ya, edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, saya dan juga Ustadz Zain, maupun berinteraksi dengan pendengar lainnya, pendengar ya, ini nanti layanan telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda tentunya di 0248316686 pendengar, juga WhatsApp kami di 0816666886 pendengar. Tidak lupa untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan jejak Anda ya di kolom live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Dan sebagai penanti nanti sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz, ada satu buah lagu Ya Robi dari Syahrini kami putarkan untuk Anda.

Kalian udah tahu belum? Kalimat itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara diantaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Prosatu Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Mentiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, pendengar ya, akan membahas mengenai Al-Quran sebagai syifa dan rahmah bagi orang mukmin. Pagi ini sudah terhubung bersama dengan Ustadz Zain, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Amin. Monggo.
0: Baik, Ustadz. Pagi hari ini Mutiara Pagi akan membahas mengenai Al-Qur'an sebagai syifa dan rahmah bagi orang mukmin. Selengkapnya silakan Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Saudaraku, alhamdulillah wa syukurillah Allah mempertemukan kita kembali melalui RRI ini. Untuk itu marilah kita manfaatkan pertemuan ini untuk menambah atau mengingatkan ilmu yang sudah pernah kita pelajari. Pagi ini, insya Allah kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Di dalam surat Al-Hasr, tadi saya bacakan ayat tentang وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

0: Allah menurunkan Al-Quran sebagian sebagai syifa. Syifa yaitu penawar atau obat bagi manusia. Baik obat penyakit jasmani dan obat penyakit rohani atau jiwa. Oleh karena itu, mari kita sering membaca Al-Quran agar hati kita, jasmani kita menjadi normal, ya, menjadi baik. Terutama indikatornya tensi, ya, semua tubuh manusia kalau ditensi akan menunjukkan kecenderungan sehat dan kecenderungan tidak sehat. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, bacaan Al-Quran saya ini, Engkau jadikan obat, penawar, dan Engkau memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang ada pada tubuh kita ini." Nah, gitu. Jadi, insya Allah, dengan membaca Al-Quran yang sudah kita hafal, surat-surat pendek sering dibaca, surat Al-Ikhlas atau Qul Wallahu Ahad, Al-Falaq atau Qul A'udhu Biral Falaq, Qul A'udhu Bidhu Birabbin Nas, sering kita baca, terutama kalau kita akan tidur, sambil berdoa, "Ya Allah, surat yang saya baca ini, jadikanlah obat dan berikanlah kesembuhan tubuh saya ini untuk beribadah kepadamu." Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat. Kalau kita mendengar Al-Quran, hati kita semakin tenang, bertambah iman kepada Allah. Rasanya tentrem, ayem. Contohnya seperti menjelang azan subuh atau menjelang azan yang lain. Biasanya kita mendengar ayat Al-Quran dari masjid, rasanya hati kita tenang. Karena kita merasa itu sebagai konsumsi rohani. Sehingga kita mendapatkan ketenangan, kasih sayang, atau rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak bisa menambah apa-apa. Bahkan illa khosaro, malah menimbulkan kerugian. Contohnya, setengah empat atau jam empat, ada suara dari masjid. Mereka merasa rugi, tidurnya terganggu. Ya, dengan demikian hatinya tertutup, tidak akan berangkat ke masjid atau ke musola, enak tidur. Nah, itu ya. Jadi Al-Quran bagi orang yang tidak beriman itu merasa merugikan, mengganggu ketenangan kalau dibaca. Bahkan mengganggu kebebasan nafsu melakukan perbuatan dosa. Sedang enak-enaknya melakukan dosa, Al-Quran melarang. Maka bagi mereka pemikiran itu rugi. Kita sebagai orang mukmin sebaliknya merasa ketenteraman, merasa tenang, bahkan hatinya merasa mantap. Kemarin saya perjalanan dari tol masuk Banyumanik sampai ke keluar tol Prambanan, ya, daerah Kawasan. Itu perjalanan jalan tol. Saya sambil membaca surat dan ayat yang saya hafal. Rasanya Al-Quran menjadi teman saya dalam perjalanan jalan tol. Ya. Alhamdulillah, dari tol Banyumanik sampai pintu keluar tol Prambanan 2 jam nyampe, ya, kecepatan 100. Nah, gitu. Itu tidak banter. Oh, nyatanya disalip mobil-mobil yang lain. Ya. Kalau sudah lansia kan dibuat stabil nyetirnya. Jadi tidak terlalu kencang. Nah, itu ketenangan itu sambil membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an menjadi teman pendamping dalam perjalanan. Syukur di dalam mobil atau kendaraan, di dalam tas, itu juga membawa Al-Quran. Tas saya yang satu isinya alat-alat sholat, sajadah, sarung, Al-Quran. Sehingga dalam bepergian pun, ketika akan pulang, melaksanakan sholat duhur dan asar di Jogja. Sehingga pulang sampai rumah, alhamdulillah pulang dari sana jam 2, sampai rumah jam 4. Nah, dengan membaca Al-Quran yang sudah kita hafal surat-surat pendek itu, maka Al-Quran menjadi syifaun warahmatun lil mu'minin. Maka di mana saja kalau kita kesendirian, sebaiknya membaca Al-Quran. Sehingga kita merasa tenang. Ya. Kalau kita tidur di rumah sendirian, Al-Quran kita jadikan teman. Kalau tidak sempat membaca, lewat HP, ya, Al-Quran dibunyikan lewat HP atau radio, ya, radio Rasika itu, ngaran itu biasanya ada ayat-ayat Al-Quran, atau televisi channel MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, itu biasanya banyak kajian-kajian dengan Al-Quran yang dibacakan. Jadi di mana-mana saja kita harus berteman dengan Al-Quran biar mendapatkan pengobatan jasmani rohani serta mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, monggo.
1: Baik. Ustadz, tadi membicarakan mengenai membaca Al-Quran begitu ya, tapi terkadang ketika kita berusaha untuk konsisten membaca Al-Quran ini, tapi pikiran kemana-mana begitu Ustadz. Bagaimana supaya membaca Al-Quran kita ini bisa mungkin lebih konsentrasi lagi agar tentunya syifa dan juga rahmatnya ini benar-benar bisa kita rasakan Ustadz?
0: Iya. Biasanya orang membaca Al-Quran, pikirannya itu fokus pada Al-Quran. Karena memikirkan ini bacaan dalam ilmu tajwid, ya, ahkamul huruf, ini bacaan apa, bacaan apa. Lalu belum nanti memikirkan tentang tanda-tanda wakofnya. Otomatis terkonsentrasi. Apalagi kalau Al-Qur'annya ada terjemahannya. Nah, itu bisa dibaca dengan artinya. Tadi subuh saya membaca Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, ya. Saya kalau ngimami subuh dan isya itu membuka Al-Qur'an. Namanya Al-Qur'an salat. Al-Qur'an yang besar yang dibuka di depan imam itu loh. Nah, itu. Itu tadi sampai surat Al-Mutaffifin. Surat yang menerangkan orang yang jual beli yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Itu ternyata di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan orang seperti ini akan mendapatkan ancaman karena semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan li rabbil alamin. Nah, itu diterangkan seperti itu. Jadi insya Allah fokus pada bacaan karena pikiran memikirkan bacaan-bacaan menghindari kesalahan. Nafas saja dikonsentrasikan, tidak bernapas ketika membaca. Ya, kalau membaca kok bernapas itu ada kesalahan tanafus. Ya, min satu kalau lomba, min satu nilainya. Nah, begitu. Jadi insya Allah kalau membaca Al-Quran dengan melihat tulisan itu lebih konsentrasi daripada membaca tanpa melihat. Maka kadang bisa salah ayat karena ada ayat yang hampir sama. Begitu, monggo.
1: Baik, jadi harusnya konsentrasi Ustadz ya, apalagi yang ada terjemahannya, jadi bisa sekaligus meresapi maknanya begitu. Kalau kita misalnya sudah rutin mencoba membaca, tetapi masih sering merasa cemas, sedih atau juga gelisah, bagaimana kemudian kita bisa membuat Al-Quran itu menjadi syifa bagi kita, Ustadz?
0: Iya. Itu sama dengan orang minum obat. Kok belum sembuh? Ya minum lagi. Kalau habis, datang ke dokternya. Dok, ini penyakitnya belum sembuh, obatnya sudah diminum. Nah, nanti akan diberi yang lain. Al-Quran juga begitu. Membaca ini, ditambah ini. Jadi, karena itu sebagai syifa dan obat, maka ya harus rutin membacanya. Minumnya kalau obat, minumnya ya rutin sampai habis. Ya. Kan obat itu kan ada aturannya, dimakan, diminum sesudah makan, diminum sehari 3 kali, nah, gitu. Diminum sehari sekali ada yang gitu. Jadi sebaiknya kemana-mana saja kita membawa tas yang di dalamnya ada Al-Quran. Saya kemana-mana selalu membawa tas. Di situ ada Al-Qurannya, ya, ada artinya, sehingga kita benar-benar hati kita tuh mendapatkan hidayah karena tahu arti dari Al-Quran. Ya. Jadi membawa Al-Quran yang ada terjemahnya itu penting. Kita tidak hanya membaca, tapi memahami makna Al-Qur'an, arti Al-Qur'an itu. Begitu, monggo.
1: Baik, ini sudah ada yang masuk melalui line WhatsApp kami, akan saya bacakan satu persatu, Ustaz. Ini yang pertama ada dari Elin Ngalian bertanya, Ustaz, nah ada telepon. Akan saya bacakan lanjut dulu Ustadz ya, dari WhatsApp kami. Ini bagaimana kalau kita baru ingat Al-Quran itu ketika sedang punya masalah Ustadz? Apakah itu juga termasuk ke dalam mendekatkan diri kepada Allah? Atau sebaiknya membaca Al-Quran ini saat sedang bahagia dan sedih? Silakan Ustadz.
0: Iya, bagus sekali. Jadi kalau ada masalah yang besar diselesaikan secara pribadi atau kekeluargaan, kemudian bertawakal kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Saya kalau membaca Al-Quran itu saya gunakan tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya membaca ayat-ayat Al-Quran ini. Saya mohon kepadamu ya Allah, saya tawakal kepadamu ya Allah, pasrah kepadamu. Jadikan fadilah-fadilah membaca Al-Quran untuk kesembuhan, kesempurnaan penyakit yang ada pada tubuh saya ini. Setiap orang kan punya penyakit-penyakit tertentu. Ya. Kalau umumnya itu kan punya tanda-tanda tensi tinggi atau tensi rendah. Gula darah ada yang tanda tinggi, ada yang rendah. Semua manusia pasti punya. Nah, tugas kita supaya tensinya normal, gulanya normal. Ya biar normal gimana? Secara agama membaca Al-Quran. Hatinya tenang, pikirannya tenang, maka ketenangan itu akan menumbuhkan hormon bahagia, hormon endorfin. Hormon inilah yang membuat tensi menjadi lebih baik. Gula menjadi lebih baik. Alhamdulillah, bulan ini gula saya itu normal. Gula puasa 83. Jadi yang normal itu di bawah 100, ya, di atas 70. Berarti normal. Nah, karena ada yang 100 lebih. Nah itu selain menjaga makanan dan minuman, juga sering-sering membaca Al-Quran. Setelah membaca, tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya pasrah kepadamu. Mohon Al-Quran yang saya baca ini memberikan, engkau memberikan fadilah kesembuhan penyakit yang ada tubuh saya ini. Nah, begitu. Itu namanya wasilah dengan amal soleh. Yaitu wasilah dengan amal soleh membaca Al-Quran. Maka di mana-mana membawa Al-Quran. Ya. Setiap sebelum sholat, sambil menunggu iqamat, sesudah sholat, ya walaupun sebentar, membaca satu makro atau dua halaman, nanti satu hari semalam berarti sudah tamat khatam satu juz. Karena satu juz itu 9 halaman. Kalau dibaca dua lembar berarti tamat satu juz sehari semalam. 5 kali habis sholat dibaca. Begitu, monggo.
1: Baik, ini akan saya angkat dulu, saya sapa dulu yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon ya Ustadz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Yarto dan sekeluarga juga sehat selalu. Amin, pagi ini dengan Ustadz Zain, silakan
2: ya.
1: Pak Yarto.
2: Assalamualaikum, syukur ngenjang Pak Ustadz Zain, sehat ya Pak Ustadz?
0: Waalaikumsalam, sugeng enjang, monggo Bapak.
2: Iji, ngaten Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, Al-Quran sebagai sifat dan rahmat bagi orang mukmin. Mm-hmm. Ada beberapa hal yang kita simak, yang terakhir tadi ada sangat menentuk bagi kita semua, bahwa membaca Al-Quran bukan hanya merupakan hanya ibadah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Namun, manfaatnya lain dari Al-Quran adalah syifa atau obat. Sebab Al-Quran menyembuhkan penyakit-penyakit lahir batin. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Apa maksud dan hikmah Al-Quran sebagai rahmat bagi manusia? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Maksud mohon dan hikmah. Pertanyaan gitu ya. Diulang. Baik. Saya enggak jelas.
1: Tadi Pak Yarto bertanya, Ustadz mungkin bertanya untuk maksud dan hikmah Al-Quran ini sebagai rahmat bagi umat muslim. Silakan Ustadz.
0: Hikmahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika kemarin saya perjalanan lewat jalan tol, dari Banyumanik ke pintu keluar exit Prambanan itu saya membaca Al-Quran. Maka dalam perjalanan alhamdulillah Allah memberikan lancar dan sehat. Ya. Jadi bawa kendaraan sendiri ya sama istri gantian nyupir gitu. Itu alhamdulillah lancar. Nah, itu. Jadi dengan Al-Qur'an itu sebagai sarana pendekatan kita kepada Allah. Seperti kalau kita membaca WA itu sebagai sarana komunikasi pendekatan kita kepada teman kita, saudara kita lewat WA. Nah, gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu sebagai wasilah atau media komunikasi hubungan kita kepada Allah. Maka kalau membaca Al-Quran, kita hendaknya tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya telah membaca ayat-ayat firman-Mu. Jadikanlah bacaan saya ini menjadi perantara. Ini. Ya, gitu ya. Keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, begitu. Itulah. Setelah tercapai perjalanan pulang pergi sampai ke rumah selamat dan sehat. Nah itulah hikmahnya. Maka banyak hikmah yang lain. Oleh karena itu kita rutin ya. Setiap habis maghrib membaca Al-Qur'an. Setiap menunggu iqamat membaca Al-Qur'an. Setelah selesai sholat, doa, zikir, zikir dan doa, membaca Al-Quran sebentar. Terus, biar Al-Quran menjadi korina, teman kita sejati di dunia. Bahkan di kuburan nanti, Al-Quran menjadi munisa, teman pembela pertanyaan malaikat di dalam alam kubur. Begitu.
1: Baik, Ustadz ini sudah ada, saya lanjutkan untuk pertanyaan di WhatsApp kami. Ada Indah dari Sambiroto. Ustadz, apakah Al-Quran ini juga bisa menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit hati seperti iri, dendam, marah, dan kadang itu sulit memaafkan orang lain? Bagaimana cara mengobatinya, Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Iya, maka mencari ayat-ayat yang ada hubungan dengan masalah yang dihadapi. Ya. Dendam. Ya, surat sebagian surat Luqman itu ada. Wala tusair khaddaka linnasi. Ah, gitu ya. Terus surat Al-Hujurat itu juga sebagian ada ayat yang menerangkan hubungan sesama manusia yang baik. Jadi mencari ayat-ayat yang artinya berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Karena ayat Al-Quran itu mengandung berbagai menu nasihat, bahkan berita yang sudah terjadi masa lampau pada zaman-zaman Nabi terdahulu, bahkan berita yang akan terjadi besok setelah hari kiamat. Karena kita sebagai orang beriman, maka kita percaya penuh bahwa sumber dari Al-Quran itu mutlak kebenarannya. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz ini juga ada pertanyaan dari sayangnya tidak menyebutkan nama dari 081366 sekian-sekian. Ustadz, saya ini orang tua yang punya putra-putri di rumah. Bagaimana bisa mengenalkan Al-Quran kepada anak bukan sebagai kewajiban mengaji sehari-hari, tetapi juga sebagai sumber ketenangan dan pedoman ketika mereka menghadapi masalah, Ustaz. Silakan.
0: Iya, bagus sekali. Maka caranya satu, sering membaca. Sering membaca. Ya. Maka di rumah itu ya harus ada Al-Qur'an. Nah, kalau Al-Qur'an tidak ada, HP itu diisi aplikasi Al-Qur'an. Buka Play Store, klik, terus memilih Al-Qur'an terjemah. Nah, itu sekarang itu biasanya orang-orang kalau ada acara Yasin Tahlil membawa Al-Qur'an, membaca surat Yasin dari HP. Nah, itu jadi sekarang itu sudah mudah mendapatkan, menemukan Al-Qur'an ya. Di dalam HP sudah bisa diisi Al-Qur'an lengkap 30 juz dengan artinya. Jadi sering-sering membaca. Sering-sering membaca sehingga kita rasanya dekat kepada Allah. Karena membaca Al-Qur'an seperti kita membaca WA. WA itu kan WhatsApp. Atau WA itu bahasa Jawanya Wausan Al-Qur'an. Nah, gitu WA itu Wausan Al-Qur'an. Artinya bahasa Arab qiraatul Qur'an. Nah, itu bahasa daerahnya Wausan Al-Qur'an. Maka namanya wausan atau bacaan ya harus sering dibaca. Kalau membaca belum lancar, sering-sering membaca. Nanti akan lebih lancar. Bahkan lama-lama setengah hafal. Begitu, monggo.
1: Baik, ini saya bacakan kembali Ustadz ya. Karena ternyata lumayan banyak yang masuk. Ini dari Ibu Sri Rondia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau membaca Al-Quran masih terbata-bata, apakah mendapatkan pahala Ustadz? Dan kalau bacaan kita salah, apakah berdosa? Silakan Ustadz.
0: Ya, satu, membaca Al-Quran dapat pahala. Setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Kalau membaca surat Al-Ikhlas, silakan dihitung ya. Saya pernah menghitung itu ada 47. Kalau dibaca berarti dapat 47 kali 10 sudah 400 lebih. Begitu. Jadi surat Al-Fatihah itu banyak. Bagaimana kalau ada salah apa dosa? Tidak. Selama dalam proses membaca latihan ya. Jadi selama proses pembelajaran maka tidak berdosa. Justru berdosa kalau orang Islam tidak mau membaca Al-Qur'an. Dosanya apa? Rugi. Sama dengan kita mendapat berita lewat WA. Ya. Mendapat WA kepada dari temannya bahwa undangan diundur. Kok tidak dibaca? Datang hari ini padahal jauh. Akhirnya rugi. Rugi waktu, rugi transport dan lain sebagainya. Banyak toh orang yang tidak membaca WA. Al-Quran juga begitu. Kalau tidak dibaca, rugi nanti. Sekarang itu banyak orang-orang yang sudah kadung mati. Padahal belum sempat membaca Al-Quran, belum sempat sholat, belum sempat ibadah. Dan nanti di sana ditanya. Dia akan menjawab. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu saya mau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, maka saya tidak masuk neraka sa'ir seperti ini. Itu dalam surat Al-Mulk diterangkan gitu. Orang-orang yang tidak mau mendengar apalagi membaca Al-Qur'an, dia akan menyesal dan rugi. Rugi di dunia bisa ditebus mengulang. rugi di sana di akhirat wis kadung mati. Ndak bisa. Kalau sudah mati sudah ndak bakal bali. Tadi dalam nasihat pujian gitu. Kabeh menungso iku bakal mati. Yen wis mati ora bakal bali. Monggo-monggo nindakaken sholat kangge golek sangu alam akhirat. Nah, biasanya kalau subuh saya pujian di antaranya syairnya ada itu. Mengajak sholat berjamaah dan sebagainya. Tapi ya yang berangkatnya sedikit, banyak yang tidak mau, ya itu akhirnya rugi sendiri. Begitu.
1: Baik. Ustaz, ini karena memang waktu kita tidak tersisa cukup banyak untuk Mutiara Pagi kali ini, boleh sebagai penutup Ustaz memberikan pesan kepada pendengar Pro 1 yang mungkin pagi hari ini sedang menghadapi persoalan hidup agar kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran dan merasakan Al-Quran sebagai syifa dan juga rahmah. Ustaz, silakan.
0: Iya. Jadi semua orang hidup mempunyai masalah. Tergantung masalah yang dihadapi masing-masing berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita gunakan Al-Quran sebagai media untuk menghadapi masalah itu. Jadi sering-sering membaca, terutama membaca Al-Quran yang ada artinya, ya, lewat HP. Kalau membeli ya mahal dan harus ke toko. Atau online, nah, lewat HP saja baca satu ayat demi ayat dibaca dengan artinya, insya Allah akan meresap. Kalau sering dibaca akan meresap dalam hati seseorang sehingga hatinya akan menjadi adem ayem. Insya Allah dengan demikian itulah kita akan menjadi teman Al-Quran baik di dunia maupun di alam setelah kita dari dunia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih.
1: Terima kasih kembali Ustaz. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Minggu depan kita akan lanjut dengan tema yang lainnya. Demikian itu tadi pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Al-Quran sebagai syifa dan rohmah bagi orang mukmin. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi sudah bergabung baik melalui line WhatsApp kami maupun juga telepon kami di studio. Dan mohon maaf apabila belum sempat tadi saya bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk lainnya. Tapi jangan khawatir karena esok hari Mutiara Pagi akan kembali hadir tepat pukul 5.15 hingga 5.55 pendengar ya. Kami hadirkan Mutiara Pagi kembali esok hari untuk Anda. Jadi jangan khawatir, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: bahasa publik itu ada hujan tipuan, atau di dalam bahasa Jawanya hujan salamongso.
1: Mempunyai makna yang sangat besar sekali, yaitu sebagai perisai lindung masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangso, menyusul prediksi musim hujan datang mundur satu bulan. Informasi berikutnya, hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Saima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangso, menyusul prediksi musim hujan datang mundur satu bulan. Berikut informasi selengkapnya.
0: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
3: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso, menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya, hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
0: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
4: Kalau melihat
3: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
5: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
3: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya, pendengar, hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Mempunyai makna yang sangat besar sekali.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Pembahasan tersebut menekankan tema utama TNI, kuat bersama rakyat menuju Indonesia yang adil dan makmur. Perjalanan sejarah mencatat bahwa lahirnya TNI tidak lepas dari perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh pemuda Semarang, M. Habibie, menegaskan pentingnya kemitraan nyata antara TNI dan masyarakat dalam setiap kebijakan.
1: Maka di hari ulang tahun yang ke-81 ini kita berharap perubahan paradigma TNI 5 Oktober tahun 2026 ini, yang mana berawal dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, menjadi Tentara Nasional Indonesia, itu mempunyai makna yang sangat besar sekali, yaitu sebagai perisai lindung masyarakat.
6: Kedekatan instansi militer dengan seluruh lapisan masyarakat dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga ketahanan nasional. Kehadiran prajurit di tengah warga membuktikan pengabdian tulus yang terus terjaga sepanjang sejarah berdiri bangsa. Peran aktif generasi muda juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kondusivitas serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Salatiga, Frans Setio Nugroho, menyampaikan pandangannya mengenai kontribusi pemuda di era digital.
4: Hari TNI juga bisa menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa menjaga keutuhan dan keamanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI, juga mempunyai peran sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Bagi saya sendiri sebagai mahasiswa, untuk kontribusi yang bisa dilakukan adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, serta menggunakan media sosial secara bijak.
6: Sinergi yang kokoh antara TNI, pemuda, dan rakyat diharapkan terus terjalin demi menghadapi berbagai tantangan zaman. Semangat kedisiplinan serta pengabdian prajurit menjadi inspirasi bersama dalam mengawal kedaulatan NKRI yang mandiri. Nadira Isi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lantas apa kata masyarakat terkait peran TNI di usianya ke-81 tahun ini? Berikut tanggapan dan harapan masyarakat yang berhasil dihimpun oleh reporter Tika Budiman.
7: Nama saya Ferik, asal Semarang. Menurut saya di ulang tahun TNI ini semoga kedepannya lebih bisa membawa rasa aman ya untuk warga gitu. Jadi bukan warga merasa terintimidasi namun merasa aman jika ada TNI begitu.
8: Saya Eka, warga Semarang. Saya berharap TNI semakin terbuka terhadap masyarakat, profesional dalam menjalankan tugasnya, dan tetap berada pada koridor kewenangannya menjadi seorang pertahanan negara. Kehadiran TNI harus membuat masyarakat merasa nyaman, aman, sekaligus terlindungi hak-haknya.
9: Nama saya Aldi, asal Semarang. Menurut saya untuk TNI usia ke-81 tahun ini, TNI semakin jujur ya, Pak, kalau semakin baik sih menurutku yang enggak begitu, semakin buruk saya juga enggak tahu. Tapi saya harapkan TNI itu sekarang janganlah sibuk untuk urusan-urusan yang enggak jelas. Mudah-mudahan TNI itu kurangilah eksposur untuk urusan seperti itu lah, fokus untuk militer aja sesuai fungsinya.
10: Kalau menurut saya TNI harus balik netral lagi sesuai dengan fungsinya, tidak mengurusi MB.

0: Digital, selamat pagi. Tentara Nasional Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 sebagai momen penuh kebanggaan bagi segenap bangsa. Tema kali ini mengingatkan kita bahwa kekuatan TNI sesungguhnya tumbuh dari persatuan erat bersama seluruh rakyat. Sejak lahirnya kemerdekaan, TNI berdiri bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, melainkan pelindung segenap anak bangsa. Setiap langkah pengabdiannya selalu sejalan dengan cita-cita luhur menjaga kedaulatan tanah air tercinta. Kekuatan TNI tidak hanya terletak pada persenjataan yang memadai, melainkan pada kepercayaan yang diberikan rakyat kepadanya. Ketika tentara dan rakyat berpadu dalam satu niat, tidak ada ancaman yang mampu menggoyahkan persatuan negeri. Indonesia yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain tanpa tunduk pada tekanan pihak manapun. TNI menjadi benteng utama yang memastikan kedaulatan wilayah ini tetap terjaga utuh dan tak terganggu. Keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat menjadi salah satu tujuan utama yang diperjuangkan bersama kekuatan militer ini. TNI senantiasa mendukung upaya pemerataan kemajuan agar setiap warga negara merasakan perlakuan yang setara dan bermartabat. Kemakmuran bangsa tidak hanya tugas pemerintah semata, melainkan juga tanggung jawab yang dipikul bersama antara TNI dan masyarakat. Melalui kerja keras dan gotong royong, kesejahteraan yang merata akan terwujud di seluruh penjuru Nusantara. Di usia ke-81 ini, mari kita perkuat ikatan persaudaraan agar TNI dan rakyat terus berjalan bahu-membahu. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur demi masa depan yang cerah. Sekian komentar.
1: Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, asap kebakaran TPA Semarang berdampak pada 5 kecamatan dan kesiagakan puskesmas untuk pantau gangguan pernafasan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang.
3: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jati Barang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Mijen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
2: Maka kawan-kawan saya yang ada di Puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Haji atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan. Atau bila sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA?
3: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat 2 prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
4: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang

0: beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman. Yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
1: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Tersmudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita beralih ke wilayah Batang. SMK Bakti Praja Batang menghadirkan guru tamu berkompeten untuk membekali siswa sebelum memasuki masa pemagangan maupun dunia kerja yang sesungguhnya. Berikut berita selengkapnya.
3: Oh, saya dimagang itu di Bintang Pendidikan, mulai problemnya, tapi pemasangannya ajari semuanya belum pernah magang sama sekali.
4: Mengenalkan budaya kerja perlu ditanamkan sejak remaja, khususnya bagi kalangan pelajar jenjang SMK yang merupakan institusi pendidikan untuk mencetak calon-calon tenaga kerja profesional. Salah satu upaya yang diintensifkan oleh SMK Bakti Praja Batang, yaitu dengan menghadirkan guru tamu berkompeten untuk membekali siswa sebelum memasuki masa pemagangan atau dunia kerja yang sesungguhnya. Kehadiran guru tamu menjadi langkah persiapan bagi siswa yang akan memasuki masa pemagangan agar mental lebih siap dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Kepala SMK Bakti Praja Batang, Rianto, menghadirkan guru tamu dari Mazda Semarang untuk membekali anak didiknya sebelum memasuki masa pemagangan sehingga lebih memantapkan mental.
5: Jadi sebelum anak-anak saya berangkat PKL, saya bekali ilmu agar nanti anak-anak saya PKL tidak kaget di dunia kerja.
4: Service Manager Mazda Semarang, Sulistio, selaku pemateri utama, menekankan sejumlah materi dasar karena mayoritas belum pernah menjalani masa pemagangan. Dua materi utama yang ditekankan yakni kemampuan teknis dan non-teknis.
6: Kalau soft skill itu penting, Pak, biar ada di dalam diri mereka masing-masing. Ya, untuk hard skill-nya nanti pastinya dipraktekkan di dunia bengkel, dunia industri. Nah, untuk hard skill-nya. Jadi yang saat ini saya sampaikan adalah persiapkan soft skill dulu untuk menjadi anak magang yang siap di dunia kerja. Itu diharapkan teman-teman atau adik-adik ini bisa tumbuh rasa percaya diri yang tinggi, Pak.
4: Salah satu pelajar, Alif, kelas 12 TKR 1, merasa diuntungkan dengan kehadiran guru tamu yang mengajarkan strategi menjelang memasuki masa pemagangan. Beberapa materi penting disampaikan agar mental lebih siap menghadapi lingkungan baru di dunia industri yang sesungguhnya.
7: Yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi adalah soft skill dan hard skill.
8: Kira-kira apa manfaat yang kamu dapat untuk bisa diterapkan?
7: Manfaat yang saya dapatkan, saya jadi tahu apa aja aturan-aturan yang ada di pemagangan di Semarang. Saya juga bisa tahu di sana itu kayak gimana dan apalah yang dulu saya nggak tahu jadi tahu.
4: Pembekalan diberikan secara eksklusif kepada 44 siswa kelas 11 TKR 1 dan kelas 12 TKR 1 sehingga lebih siap ketika memasuki masa pemagangan. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan, khususnya kucing. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
9: Vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan yang digelar di kantor Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal kemarin mendapat sambutan baik dari pemilik hewan peliharaan, khususnya kucing. DPP Kendal menggelar vaksinasi gratis untuk memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap tanggal 28 September. Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf hewan dan manusia. Virus rabies dapat menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebabkan kematian pada hewan maupun manusia yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Hewan penular rabies atau HPR utama di Indonesia adalah anjing, kucing, dan kera. Vaksinasi rabies pada anjing, kucing, dan kera secara teratur setiap tahun. Kegiatan vaksinasi rabies gratis ini melibatkan 7 dokter hewan. Selain vaksin juga dibuka konsultasi tentang hewan peliharaan secara cuma-cuma. Kepala DPP Kendal Pandura Priyatno Kojati mengatakan hewan peliharaan wajib divaksin rabies. Pasalnya, rabies merupakan salah satu penyakit yang berbahaya dan bisa menular ke manusia.
10: Pemelihara kucing itu wajib tidak?
11: Ya wajib ya, karena rabies ini salah satu penyakit yang berbahaya. Ini bisa kalau gigit manusia juga dampaknya luar biasa. Jadi harapan kami, siapa pemilik hewan peliharaan, entah anjing, entah kucing, entah monyet yang berpotensi terkena rabies, untuk silakan datang ke kami, kita vaksinasi secara gratis.
9: Lintang Sari Saputri, warga Kelurahan Nangan Harjo Kendal, mengatakan untuk pasien hewan kucing harus mengeluarkan biaya sekitar 150 hingga 180 ribu sekali vaksin. Oleh karena itu, ia merasa sangat terbantu dengan adanya vaksin rabies gratis ini.
10: Adanya kegiatan ini vaksin gratis gimana?
9: Virus rabies dapat masuk ke dalam tubuh hewan dan manusia melalui luka gigitan oleh hewan penderita rabies. Bisa juga luka terbuka yang terkena air liur hewan penderita rabies. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosigin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut disampaikan laporan khusus terkait Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang mengajak insan media perkuat layanan kemanusiaan. Berikut disampaikan reporter Bowo Wiranto.

0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang mengajak insan media memperkuat kemitraan dalam menyampaikan informasi dan edukasi kemanusiaan kepada masyarakat. Insan media diharapkan dapat membantu tugas PMI dalam menyuarakan dan memberikan layanan kemanusiaan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, anggota dan relawan PMI Kota Semarang, Wiwi Trianto, pada acara media gathering PMI Kota Semarang. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi yang benar terkait berbagai layanan dan kegiatan PMI, termasuk dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI yang tahun ini mengangkat tema lansia dan disabilitas.
1: Kita sama-sama bermitra dalam hal menyampaikan pesan kepada masyarakat terkaitannya dengan PMI. Dalam hal ini Bulan Dana ini temanya adalah apa, tentang lansia dan disabilitas. Kita sama-sama ya bermitra bersama saling membantu ya dalam menyebarkan kemanusiaan ini.
0: Berbagai inovasi juga terus dikembangkan PMI agar kegiatan kemanusiaan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi PMI, kemanusiaan bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan di tengah masyarakat. Ketua PMI Kota Semarang, Awal Prasetyo, menegaskan, partisipasi dalam bulan kemanusiaan tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk sumbangan dengan nominal tertentu. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama dapat dilakukan melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2: Bulan kemanusiaan di 2026 dengan khusus memperhatikan kesetaraan harkat dan martabat manusia usia lanjut dan orang dengan disabilitas yang kita selama ini kurang perhatikan, kurang pedulikan, kita angkat dan kita fokus pada bagaimana mereka semua memiliki kesempatan untuk berperan di dalam kehidupan kemanusiaan seperti orang yang
0: semangat itu pun diharapkan terus tumbuh di tengah masyarakat Kota Semarang, terlebih perhatian terhadap lansia dan penyandang disabilitas menjadi bagian penting agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, sekaligus ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam, menilai capaian Bulan Dana PMI tahun ini menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat dan seluruh stakeholder di Kota Semarang.
3: Sangat luar biasa, jadi pada bulan kemanusiaan ini ternyata peran serta masyarakat, peran serta dari kawan-kawan seluruh stakeholder yang ada di Kota Semarang ini ternyata cukup antusias. Dan ini kemudian pastinya kembali lagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Baik itu kita peruntukkan untuk mitigasi kebencanaan, kemudian sosial yang lain.
0: Capaian sekitar 3 miliar 86 juta rupiah itu bukan sekedar catatan angka. Di baliknya ada kepedulian warga, gotong royong, dan semangat untuk membantu sesama. Semangat tersebut menjadi modal penting bagi PMI Kota Semarang untuk terus menjalankan berbagai program kemanusiaan sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Pihaknya berharap semangat gotong royong dan kepedulian yang telah tumbuh dapat terus dipertahankan sebab kemanusiaan tidak hanya tentang seberapa besar yang diberikan, tetapi juga tentang seberapa besar kepedulian yang terus dijaga.

0: Mendengar sekian berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, dan juga dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan dan saksikan, pendengar ya. Untuk pagi hari ini, barangkali ada yang berencana nanti sore untuk pergi keluar bersama dengan keluarga, teman maupun pasangannya, pendengar ya. Tapi apakah nanti cuacanya sangat panas seperti hari-hari ini, atau ada kemungkinan hujan, atau seperti apa? Jadi perlu untuk membawa payung atau tidak nanti, pendengar ya. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sudah ada prakirawan Agustri yang terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Akan saya sapa terlebih dahulu. Mas Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Baik, bagaimana untuk informasi perakiraan cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya hari ini? Silakan.
1: Ya, baik Mbak Ima, terima kasih. Baik, pendengar RRI Pro 1 Semarang, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026, pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pada pagi secara umum cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang sore hingga awal malam, umumnya berawan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Ima, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda langsung bersama dengan prakirawan Agustri. Agustri ini dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan untuk Anda pendengar ya yang ingin menyampaikan informasi arus lalu lintas maupun juga mungkin cuaca di sekitar Anda, boleh ya, lewat telepon dan WhatsApp tentu saja kami buka untuk Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Silakan tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami maupun juga telepon di 0248316686, pendengar ya. WhatsApp kami di 0816666886, pendengar. Juga untuk Anda yang saat ini bisa mendengarkan dan juga sekaligus melihat saya di aplikasi RRI Digital, pendengar ya, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat karena akan saya bacakan satu persatu untuk interaksi dengan pendengar lainnya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Dengar kalau tadi sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca ya, bersama dengan BMKG Tanjung Mas Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ini tadi juga saya mengundang Anda untuk turut begitu ya, untuk berkomunikasi bersama dengan kami, berbagi informasi untuk wilayah di sekitar Anda, bagaimana arus lalu lintasnya, bagaimana cuacanya. Ini sudah ada yang bergabung melalui live chat di RRI Digital, pendengar ya. Selamat pagi dari Lai. Info cuaca pagi ini di area UNES terlihat cerah dan juga jalanan terlihat sedikit lenggang ya. Ini belum pada bekerja mungkin ya di wilayah UNES, atau sudah masuk sejak pagi tadi ya. Dan juga ini ada dari Olivia. Selamat pagi. Info cuaca pagi ini di area Cepoko Town Square cerah tapi suhunya masih dingin sekali. Lalu lintas Cepoko Gunung Pati ramai orang berangkat sekolah dan bekerja. Tidak padat dan tidak macet. Hati-hati di jalan semua. Hati-hati juga Kak Livia. Dan untuk Anda pendengar ya, yang masih belum memberikan informasi, yang berencana untuk bercengkrama begitu ya dengan kami, boleh, masih kami tunggu nanti sampai dengan pukul 7, karena nanti pukul 7 tepat kami hadirkan untuk Anda informasi seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara, pendengar ya, yang kami akan gabungkan bersama dengan Pro 3 RRI, pendengar, tepat pukul 7 nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan kami, Pro 1 RRI Semarang.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu.
0: Ih, mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Mendengar kalau tadi saya sudah menjanjikan Anda untuk kita akan hadirkan informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara, pendengar ya, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Untuk itu akan kami hadirkan, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KMPIR Go Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari teknik terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi.